0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Eh, Pak. Antri dong.
0: Eits. Stop.
1: Anak kecil. Minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Edisi hari ini tuh hari Selasa 23 Juni 2026. Walaupun hari Selasa ini dengan diawali dengan hujan yang tentunya nih pagi ini belum kelihatan ya mataharinya teman Pro 2. Tapi gimana pun cuacanya tetap enggak boleh menyulutkan semangat kita nih teman Pro 2 untuk selalu tetap semangat untuk memulai hari. Jangan lupa untuk afirmasi positifnya agar hari-hari kita tuh terlewati dengan hal-hal yang positif. Jadi kita pastinya segala sesuatu yang ingin kita rencanakan dan kita harapkan rencana kita tadi tuh hasilnya sesuai ya dengan apa yang kita inginkan, ya enggak sih teman Pro 2. Nah, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita bakal ngobrolin nih tentang kolagen dan juga hyaluronik nih teman Pro 2. Di mana di antara keduanya ini mana sih yang lebih efektif sebagai anti aging nih? Jadi seiring bertambahnya usia, tentunya kulit kita tuh mengalami perubahan yang membuat tanda-tanda penuaan mulai muncul. Mulai dari kerutan halus, garis senyum, kulit kendur sampai dengan tekstur yang terasa lebih kering menjadi keluhan ya yang sering dialami oleh banyak orang termasuk juga setelah memasuki usia 25 tahun nih teman Pro 2. Nah, di tengah maraknya produk anti-aging yang sekarang ini semakin banyak ya, tentunya kolagen dan juga hyaluronic acid itu menjadi dua bahan yang paling sering disebut sebagai kunci daripada kulit awet muda. Dimana keduanya itu sama-sama berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit, tapi tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Jadi kalau misalnya tujuan kamu adalah mengurangi kerutan, sebenarnya mana sih yang lebih efektif antara kolagen dan juga hyaluronic acid nih? Jadi sebelum memilih produk anti-aging favorit kamu, kamu harus kenali dulu nih perbedaan fungsi kolagen dan juga hyaluronic acid. Dan kita bakal spill-nya untuk kamu di pagi hari ini. Kita mulai dari kolagen ya teman Pro 2 ya. Sebenarnya apa sih itu kolagen dan kenapa sih penting untuk kulit kita? Karena kolagen sering disebut sebagai kerangka kulit karena fungsinya yang memberikan struktur, kekuatan, dan juga elastisitas. Jadi selain penting untuk kulit, kolagen ini juga berperan dalam kesehatan otot, tendon, dan juga jaringan ikat nih. Tapi sayangnya, menurut para ahli, produksi kolagen alami mengalami penurunan sekitar 1% setiap tahun sejak usia kita memasuki pertengahan 20-an nih. Jadi penurunan ini bahkan bisa berlangsung lebih cepat sama saat kita memasuki masa perimenopause akibat berkurangnya kadar estrogen. Nah, menurut Dr. Nora Jafar, dokter dermatologi, itu dikutip dari Vogue, kolagen ini berhubungan erat dengan kekencangan dan juga tampilan awet muda kulit kita. Jadi di saat kadarnya ini menurun nih teman Pro 2,

tipe 2 dan juga osteoartritis. Jadi ini merupakan penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan elastisitas kulit, hidrasi, sampai dengan penurunan tampilan kerutan pada gangguan pada penggunaan kolagen peptida secara rutin. Nah, setelah kolagen, kita mau tahu juga nih, apa sih hyaluronic acid menurut para ahli atau mempro 2 ya, dan di mana nih manfaat yang keduanya ini lebih efektif mana nih untuk anti-aging bagi kulit kita.

Budaya dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Nah, untuk memproduksi, setelah tadi kita mengenal kolagen lebih dalam ya, selanjutnya nih kita bakal mengenal lagi hyaluronic acid, yaitu si ahli hidrasi yang bikin kulit kita menjadi plumpy nih teman bro 2. Jadi kalau misalnya kolagen bertugas membangun struktur kulit, kalau hyaluronic acid ini berfokus pada hidrasi. Jadi HA ini merupakan zat alami yang terdapat di dalam kulit dan tentunya berfungsi menarik serta mengikat air. Nah, sebagai humektan, hyaluronic acid ini mampu menahan air hingga 1000 kali beratnya sendiri. Jadi teman bro 2, bahan ini terkenal sebagai agen plumping yang membuat kulit kita menjadi lebih penuh, lembab, dan juga sehat. Menurut Dr. Fiona McCarthy yang dilansir dari Vogue, itu berkurangnya kadar hyaluronic acid ini bisa membuat kulit terlihat kusam, terus juga kering, bertekstur kasar, ditambah lagi garis-garis halus menjadi lebih jelas. Tapi efektivitas HA ini sangat bergantung pada ukuran molekulnya ya teman pro 2 ya. Karena molekul berukuran besar itu bekerja di permukaan kulit untuk mengurangi kehilangan air tadi. Sementara molekul yang lebih kecil itu mampu menembus lapisan atas kulit sehingga meningkatkan hidrasi secara lebih optimal. Nah, kira-kira nih mana sih di antara keduanya ini yang lebih efektif untuk melawan kerutan? Nanti kita bakal jawab spesial untuk kamu Tomang Pro 2.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelber, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Itu mampu dua, tadi kita udah nge-spill ya, apa sih itu kolagen, apa sih hyaluronic acid, dan apa sih manfaatnya untuk kulit kita. Nah sekarang, mana yang lebih efektif untuk melawan kerutan nih antara keduanya? Jadi menurut dokter Jafar yang dikutip dari Vogue, itu membandingkan kolagen dan juga hyaluronic acid, sebenarnya bukanlah sebuah kompetisi ya teman pro 2 ya. Dimana kolagen dan juga hyaluronic acid ini melakukan pekerjaan yang berbeda nih. Jadi mereka ini memiliki fungsi yang berbeda. Dimana kolagen berperan pada struktur kulit, sedangkan hyaluronic acid berperan pada hidrasi. Nah, kehilangan kolagen itu menjadi salah satu penyebab biologis utama daripada penuaan nih teman pro 2. Sementara kalau misalnya kita kekurangan hyaluronic acid, itu menjadi salah satu penyebab visual yang membuat kulit tampak lebih tua. Nah, hyaluronic acid ini memang mampu membuat garis halus kita tuh tersamarkan ya dalam waktu yang relatif cepat nih, karena efek pelamping yang dihasilkannya. Tapi bahan ini itu tidak membangun ulang struktur kulit kita dari dalam. Jadi sebaliknya, kalau kolagen itu lebih berfokus pada perbaikan jangka panjang dengan membantu meningkatkan elastisitas dan kekuatan kulit. Nah, inilah alasannya kenapa banyak ahli yang menilai kolagen memiliki dampak lebih besar terhadap penyebab utama munculnya kerutan. Nah, pada akhirnya jika ditanya lagi nih, mana sih yang lebih efektif melawan kerutan? Jawabannya bukan kolagen ataupun hyaluronic acid nih, melainkan adalah kombinasi daripada keduanya. Dimana kolagen membantu memperbaiki struktur kulit dalam jangka panjang, sementara untuk hyaluronic acid itu menjaga kulit tetap lembab, kenyal, dan tampak lebih muda setiap hari. Kalau kamu sendiri teman pro 2, kamu tim kolagen atau hyaluronic acid nih? Atau mungkin justru menggunakan keduanya dalam rutinitas skincare kamu?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan

Ya, teman Pro 2 masih ngomongin soal kulit wajah kita ya. Tadi kita udah ngobrolin perbedaan kolagen dan juga hyaluronic acid. Nah, selanjutnya nih, gimana sih caranya tetap glowing meski tanpa make up? Dan tentunya ini bisa menjadi kebiasaan self care yang bikin wajah terlihat awet muda nih, teman Pro 2. Nah, melihat wajah yang bercahaya dan tampak awet muda tentu aja menjadi impian banyak perempuan ya. Tapi tahu nggak sih, kalau misalnya kulit, rahasia kulit menawan itu nggak selalu berasal dari krim wajah kamu yang berlapis-lapis atau bahkan perawatan klinik yang mahal nih, teman Pro 2. Dimana kulit sehat yang memancar nyata ternyata bisa bermula dari cara kita memperlakukan dan menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai sebuah rutinitas self care yang berfokus dari dalam. Jadi di saat kesehatan mental dan batin kita udah terjaga nih, teman Pro 2, tentunya aura positif itu akan otomatis terpancar keluar. Jadi merangkum dari pandangan psikolog Dr. Amanda Hansen di laman Your Tango, ada beberapa cara kebiasaan self-care yang bisa bikin wajah kamu terlihat awet muda dan tetap glowing walaupun tanpa make up ya. Untuk yang pertama adalah menjaga kehangatan hubungan sosial. Dimana menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang ternyata punya dampak yang baik bagi kecantikan kamu nih. Memiliki hubungan emosional yang sehat dan mendalam dengan orang sekitar ternyata dipercaya menjadi salah satu kunci utama yang bikin kulit menjadi glowing. Bahkan literatur akademik The Pursuit of Happiness dari Washington State University itu menyebutkan bahwa hubungan keluarga dan sosial yang harmonis bisa meningkatkan kebahagiaan secara signifikan. Jadi di saat kamu merasa bahagia dan dikelilingi oleh lingkungan yang suportif, wajah kamu tuh akan memancarkan energi positif yang alami. Gak hanya sampai di situ, masih ada beberapa kebiasaan self care yang bikin wajah kita terlihat awet muda nih, teman Pro 2. Apalagi ya, nanti kita bakal spill lagi spesial untuk kamu tentunya.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Lagi-lagi nih tetap glowing meski tanpa make up. Dan tentunya kita harus memulai dari kebiasaan self care yang bikin wajah kita terlihat awet muda. Setelah tadi yang pertama adalah kita tuh harus menjaga hubungan sosial ya teman Pro 2 ya, yang ternyata juga berpengaruh terhadap kulit glowing yang ingin kita miliki nih. Selanjutnya adalah melatih pikiran untuk lebih rileks. Jadi pikiran itu sangat mempengaruhi juga ya, karena kalau misalnya kamu stres, di mana stres adalah musuh utama bagi kesehatan kulit wajah nih. Menurut studi dari University of Utah Health, saat kita mengalami tekanan emosional nih teman Pro 2, otak kita tuh akan melepaskan hormon kortisol. Dimana hormon inilah yang memicu timbulnya jerawat, inflamasi, sampai dengan mempercepat penuaan dini pada kulit kita. Jadi teman Pro 2, cobalah untuk tidak terlalu mempersalahkan hal-hal kecil. Kamu bisa belajar melepaskan beban pikiran yang tidak perlu, dan tentunya ini bakal membantu kulit wajah terbebas dari dampak buruk hormon kortisol. Nah, selanjutnya adalah berani mengatur batasan dan berkata tidak. Jadi katakanlah tidak gitu ya. Karena banyak orang nih ngerasa sungkan kalau selalu memaksakan diri untuk berkata iya, padahal ya untuk setiap tuntutan sosial di luar yang kapasitasnya kita bisa juga lah berkata tidak gitu ya. Dan kebiasaan people pleasing ini bisa memicu stres yang tidak perlu dan lambat laun akan merusak kesehatan kulit kita nih. Kamu bisa mulai berani mengambil keputusan tegas untuk menolak hal-hal yang mengurangi ketenangan batin kamu. Dan mengatur batasan juga nih, yang sehat adalah bentuk investasi kecantikan jangka panjang yang nyata. Jadi investasi kecantikan itu bukan hanya kamu perawatan mahal di klinik kecantikan ya teman Pro 2 ya, tapi ini juga bisa menjadi investasi kecantikan jangka panjang yang nyata yang bisa kamu lakukan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya teman Pro 2, selanjutnya lagi nih yaitu adalah rutin menulis jurnal apresiasi ya. Jadi kalau misalnya menulis bisa menjadi sarana healing yang baik untuk memancarkan aura kecantikan kamu nih. Nah, meluangkan waktu sejenak untuk mencatat momen harian tentunya bakal membantu kita lebih menghargai hal-hal kecil di dalam hidup kita. Menurut literatur akademik The Pursuit of Happiness dari Washington State University, itu mencatat 3 hal positif setiap hari yang tentunya bisa meningkatkan kebahagiaan. Dimana kegiatan ini tuh bisa membuat pikiran kita lebih tenang sehingga kamu bisa terhindar dari kerutan wajah akibat sering cemas. Nah, kamu bisa memulainya dari hal sederhana seperti mengapresiasi momen menikmati secangkir kopi di pagi hari, teman Pro 2. Selanjutnya yang terakhir adalah kamu harus lebih banyak tertawa ya. Maksudnya juga bukan tertawa sendirian nih, karena tertawa ini seringkali disebut sebagai obat terbaik. Nah, hal itu juga berlaku untuk kecantikan kulit wajah kamu. Menurut Mayo Clinic, teman Pro 2, tertawa secara aktif itu mampu menstimulasi organ-organ tubuh termasuk kulit secara sebagai organ terbesar manusia nih. Selain itu juga banyak tertawa juga bisa meredakan rasa cemas dan stres sehingga menjauhkan garis-garis halus penuaan dan membuat wajah menjadi lebih segar dan juga awet muda. Itulah beberapa langkah kebiasaan self-care yang bisa kamu terapkan mulai hari ini ya. Jadi untuk mendapatkan kulit yang sehat dan mempesona dari dalam tentunya. Dimana kecantikan sejati dimulai dari bagaimana kamu merawat jiwa kamu sendiri. Kira-kira dari 5 poin yang udah aku spill tadi, mana sih rutinitas self-care harian yang paling ingin segera kamu coba di akhir pekan ini, teman Pro 2?

0: Kakamotau.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: cuaca.
1: Perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Selasa 23 Juni 2026. Untuk pagi hari Temam Pro 2, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Sarolangun, dan juga Merangin. Untuk siang sampai dengan sore hari, secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, dan juga Bungo. Dan suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 90%. Arah angin bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 6 sampai dengan 15 km per jam. Kita memperdua perakiran gelombang laut, yaitu perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 22 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 11 titik panas yang tersebar di wilayah Muaro Jambi 7 titik panas dan Sarolangun 4 titik panas. Forecaster on duty ada Nabila dan diperbarui 23 Juni 2026. Teman Pro 2, untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya nih bertepatan juga nih di minggu lalu ya, di hari Selasa itu kita memasuki tahun baru Islam. Dan itu merupakan momen penting sehingga dirayakan dengan meriah. Dan tentunya berbagai daerah itu memiliki tradisi perayaan yang khas dan meriah nih. Dimana tradisi ini teman Pro 2 merupakan bentuk syukur penuh sukacita yang memiliki makna dan harapan di tahun yang akan datang, tentunya membawa keberkahan. Amin ya Robbal Alamin. Nah, bulan Muharram merupakan bulan pertama di dalam kalender Hijriyah ya. Dan dilansir dari Detik Hikmah, terdapat banyak dalil yang menjelaskan keutamaan pada bulan Muharram ini. Jadi salah satunya juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Nah teman Pro 2, jadi tradisi tahun baru Islam ini itu setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda ya. Jadi pagi hari ini kita bakal ngebahas tradisi tahun baru Islam di Indonesia, dan mulai dari pawai obor sampai dengan santap makanan khas Indonesia. Kita mulai dari tradisi tahun baru Islam di Indonesia nih. Karena ada banyak tradisi dalam memeriahkan tahun baru Islam di Indonesia, dan salah satu yang dilakukan adalah, ini paling sering dan biasanya anak-anak sekolah juga melakukannya ya, itu adalah pawai obor. Dimana kamu pernah gak sih melihat arak-arakan pawai obor? Nah, di malam tahun baru Islam, umat muslim biasanya merayakannya dengan melakukan pawai obor. Dan biasanya masyarakat dari berbagai kalangan dengan kompaknya berpakaian muslim sambil berpawai memegang obor. Umumnya tradisi ini dilakukan keliling desa atau kampung ya, untuk merayakan tahun baru Hijriah. Jadi gak hanya itu teman Pro 2, masyarakat melantunkan salawat serta pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berpawai memegang obor. Setelah itu ada lagi tradisi bubur suro nih. Jadi pernah gak sih kamu mendengar istilah malam satu suro? Nah, malam ini merupakan malam satu Muharram atau tahun baru Islam, dimana biasanya masyarakat Jawa Barat dan beberapa daerah di Jawa Tengah itu menyambut tahun baru Islam dengan menggelar upacara bubur suro ini. Mereka secara bergotong royong, masyarakat menyiapkan bubur merah dan bubur putih nih teman Pro 2. Nah, kemudian kedua bubur ini disajikan secara terpisah. Setelah itu dibawa ke masjid untuk disantap bersama-sama, karena makna yang bisa kita dapat dari tradisi bubur suro ini adalah untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi. Setelah itu ada lagi tradisi kirap kebo bule nih. Jadi beberapa daerah di Jawa menggelar tradisi satu suro, termasuk juga di Solo ya. Tercetusnya tradisi satu suro di Jawa ini berasal dari Sultan Agung yang menyebarkan agama Islam melalui ajaran dengan tradisi Jawa. Setiap malam satu suro di Keraton Surakarta, Solo, Jawa Tengah, itu bakal digelar kirap kebo bule nih teman Pro 2, yang tentunya menjaga pusaka milik Kiai Slamet. Dan tradisi ini juga dikenal dengan nama kirap Muharram. Gak hanya sampai di situ, masih ada beberapa tradisi lainnya yang tentunya dilakukan saat tahun baru Islam di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau Den, kenapa belum pergi?
3: Keren betul Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan

0: Kenapa bro?
1: Capek bro, lemes kakiku.
0: Ya elah gitu aja letoy. Puncak masih jauh. Ya udah deh, istirahat dulu.
2: Seorang sahabat gak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun.

Ya teman Pro 2, tradisi selanjutnya yang bakal kita bicarakan nih tentunya dalam menyambut tahun baru Islam di Indonesia adalah tapa bisu. Jadi di sini itu lain halnya dengan perayaan tahun baru Islam di Solo tadi ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk masyarakat Yogyakarta itu memiliki tradisi tapa bisu yang digelar pada 1 Muharram dan dalam perayaan penting umat muslim ini tentunya, di mana tradisi ini merupakan ritual keliling benteng keraton nih teman Pro 2. Dinamakan tapa bisu itu karena tradisi ini dilakukan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun saat mengelilingi benteng keraton kira-kira sejauh 7 km nih. Dan dalam ritual tradisi ini itu digagas oleh Paguyuban Abdi Dalem Keprajan Keraton Yogyakarta. Ritual ini dimulai dari halaman keban dan melewati beberapa ruas jalan di Yogyakarta tentunya. Nah, selanjutnya nih tradisi sedekah Merapi, di mana tradisi unik sedekah Merapi dilakukan dengan melarung kepala kerbau di wilayah puncak gunung yang digelar oleh warga Desa Lenco, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Biasanya masyarakat bakal mengarak kepala kerbau dan berbagai hasil bumi lainnya nih teman Pro 2. Jadi puncak dari tradisi ini adalah dengan makan hingga berdoa bersama agar di tahun baru Islam itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk tradisi yang terakhir adalah tradisi tabui, di mana masyarakat Pariaman, Sumatera Barat menyambut tahun baru Islam dengan menggelar upacara yang dikenal dengan sebutan tabui atau tabut. Tradisi ini juga sebagai bentuk memperingati hari Asyura pada 10 Muharram ya, yang mana ini dilakukan untuk mengenang gugurnya Imam Hussein yang tidak lain merupakan cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutip dari CNN Indonesia, tradisi yang sama juga terdapat di Bengkulu yang dikenal dengan tradisi tabot. Jadi tabui ini diambil dari bahasa Arab yang berarti peti kayu teman Pro 2. Tradisi ini dilakukan dengan serangkaian pembuatan tabui dari 1 Muharram sampai dengan 10 Muharram. Dan tepat nanti pada 10 Muharram, tabui ini akan diarak bersama masyarakat dan dibuang ke laut. Jadi tentunya dari keenam perayaan tahun baru Islam yang udah kita obrolin tadi, kira-kira tradisi mana nih yang ada di daerah kamu? Jadi tradisi apapun yang digelar ya, yang penting kita memahami dulu nih makna dari tahun baru ini untuk selalu istiqomah beribadah. Ditambah lagi jangan lupa untuk selalu menjalin silaturahmi dan berdoa untuk keberkahan di tahun mendatang.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: This episode is called Bad Blood.
2: Huh?
3: Yeah. Really?

Ya teman Pro 2, formasi pukul 9:55 waktu Indonesia Barat ya. Dan udah waktunya nih pada bareng Ulan pamit undur diri dulu, karena selanjutnya bakal dilanjutkan lagi dengan santai siang yang bakal ditemenin oleh Kania sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti. Untuk itu teman Pro 2, Ulan mau pamit undur diri. Apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

90,9 Radio Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi, jelang siang untuk hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026. Ada nih yang bakal nemenin kalian semuanya untuk hari ini, teman Pro 2, sampai nanti formasi 15 sore. Dan pastinya untuk di formasi 10 sampai formasi 11 nanti kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman Pro 2 yang bisa dibilang nih anak-anak muda yang kreatif di Muda Kreatif ya. Nah pastinya nanti kita selalu menantikan Kak Aninda Salma Rahmawati dan juga Kak Reva Rozana nih. Mereka ini adalah yang Kak Aninda itu Community Manager Femisu, kemudian Kak Reva Rozana Al ini adalah Public Relation Femisu. Nah kita bakal nunggu teman-teman dari Femisu nih ya, buat teman Pro 2 yang mungkin kemarin sempat ikutan di eventnya mereka One Hair Woman Volume 3. Woi ya, dengan tema berkebaya. Nah, teman Pro 2. Jadi nanti kita bakal bahas seperti apa sih kesannya, cie. Karena acara udah kelar ya, teman Pro 2 ya. Dan seperti apa untuk teman-teman Pro 2 yang nantinya mau ikut gabung di komunitas mereka nih ya. Akhirnya kalau gitu ini sudah ada yang request juga nih untuk lagu ya. Ada Kak Zulfikri yang pengen dengerin lagunya Kasida Cinta. Udah aku taruh di playlist ya. Nah masih buat teman Pro 2 yang mungkin nantinya mau tanya-tanya seputar mengenai komunitas dari Femisu dan juga eventnya mereka kemarin yaitu One Hair Woman, boleh ya langsung aja WhatsApp aku di 08 1174 39 090. So pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Prodejambi, teman terbaik kamu.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

0: Bi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang kita tunggu-tunggu sudah sampai nih ya. Jadi untuk pagi jelang siang ini, teman Pro 2 kita sudah kehadiran teman-teman dari Femisio. Langsung aja kita sapa, ada Kak Anin dan juga Kak Rere.
1: Halo.
0: Halo guys, apa kabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Gimana kegiatan untuk hari ini untuk bisa hadir di RRI, aman ya?
2: Aman.
1: Cuma tadi telat juga, mohon maaf juga.
0: Iya, enggak apa-apa. Emang kesibukannya apa sih kalian berdua?
2: Kalau dari aku kerja, Kak.
0: Oh, kerja. Kerja sambil
2: sambil ngurusin Femisio juga.
0: Kerjanya di mana nih kalau boleh tahu?
2: Di agensi kreatif, Kak.
0: Wah, enggak jauh-jauh dari situ ya. Kalau Kak Rere?
1: Kalau aku kebetulan kerja juga dan sambil kuliah juga sih.
0: Okay. Nah, kemarin nih teman Pro 2, mungkin kamu ya masih ingat ya, berapa hari yang lalu ya itu acaranya?
2: Acaranya 3 hari yang lalu.
0: 3 hari yang lalu untuk One Hair Woman volume 3.
2: Edisi ketiga.
0: Iya. Nah, Masya Allah, ini berarti tiap tahun ya?
2: Iya, Kak.
0: Tiap tahun itu ada tema-temanya yang unik juga, dan itu pastinya bakal ditungguin sama Gen Z di Jambi. Tapi sebelum kita ngebahas itu, aku penasaran nih untuk kakak-kakak berdua ini kok bisa ada di Femisio gitu? Awal mulanya gimana?
2: Oke, kalau dari aku awalnya karena aku kerja di agensi kreatif, jadi di agensi itu tuh ada beberapa medianya, Kak. Salah satunya ini Femisio ini, karena itu medianya khusus tentang perempuan. Jadi aku join sekaligus di situ. Terus kenapa aku bisa jadi manajer di Femisio itu karena emang udah gimana ya? Sorry. Karena emang dia udah ada tahapannya gitu, Kak. Aku udah join sekitar 2 tahun. Jadi mungkin dinilainya aku lebih ngerti ya gimana Femisio itu gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau Rere mungkin?
1: Kalau aku kebetulan lewat di IG Reels open recruitment Femisio gitu. Jadi aku tertarik lah buat daftar itu di tahun Agustus kalau nggak salah, di 2025 kemarin.
0: Baru
1: dan aku join, dan turns out aku di situ jadi apa ya sebutannya tuh, graphic design lah.

0: kita gandengan
1: kolaborasi ya.
0: Iya benar ya, Kania pengen ikut aja gitu ya. Okay. Karena kemarin juga ngelihat seru banget ya, kayaknya ada yang pakai-pakai kebaya. Ini iya, kemana sih gitu kan? Ternyata acara dari Wonder Woman ini sendiri. Dan ini luar biasa, pastinya bingung Femisu ada Wonder Woman-nya itu gimana ceritanya gitu.
1: Oke, mungkin aku jelasin sedikit Kak kalau untuk Wonder Woman sendiri itu salah satu IP dari Femisu. Jadi kita emang ada event yang agendanya tahunan itu namanya Wonder Woman. Itu biasanya kemarin kita dijalannya di akhir tahun, cuman karena kita pengen lebih awal supaya lebih apa ya, lebih masuk sama timeline hari kebaya ya, jadi kita ambil di Juni gitu Kak gitu.
0: Oh gitu, bukannya di Aprilnya
1: biasanya kita
0: gitu
1: di
0: ya?
1: Akhir iya. Kalau hari di April itu kan
0: Kartini gitu kan.
1: Kalau kebaya itu di Juli sih, di Juni.
0: Oh,
1: Juli.
0: Oh iya iya iya ya, kebaya. Jadi memang kalian harus mikirin banget ya untuk tema.
1: Iya, timeline-nya
0: apa
1: biar
0: ya,
1: pas.
0: Apa ya? Tapi memang untuk kegiatannya ini, event-nya itu memang harus satu kali setahun atau gimana?
1: Karena emang dari Femisu pengennya sekali setahun biar ada kayak perayaan dari beberapa komunitas juga Kak. Jadi kita di situ tuh ada beberapa gabungan komunitas yang ikut meramaikan Femisu juga. Jadi di situ nanti ada workshop, ada talk show, ada exhibition, itu semuanya dari teman-teman komunitas di Jambi gitu.
0: Oh, jadi aku pikir ternyata awalnya tuh kayak oh mungkin ini adalah hari peringatan dari Femisunya kali ya.
1: Anniversary
0: gitu
1: ya.
0: Kan. Ternyata enggak
1: Kak.
0: Oh, itu berarti memang kalau misal event kayak gini pertengahan tahun.
1: Biasanya kami pengennya sih di akhir tahun ya sebagai untuk ya closingan akhir tahun event gitu kan. Cuman kita kayaknya tahun ini pengennya di pertengahan karena kita nyesuaiin timeline gitu.
0: Okay.
1: Mungkin untuk nextnya kita nyesuaiin timeline lagi supaya lebih enak gitu Kak untuk include-includeinnya gitu.
0: Benar ya. Nah, di Femisu ini sendiri itu sudah berapa banyak anggota nih Kak yang ikut?
1: So far
0: ada di 30-an.
1: 30 anggota.
0: Cuman untuk saat ini kita open kok siapa aja, asal dia perempuan boleh join Femisu. Ditekankan ya perempuan ya teman Pro 2 gitu. Kalau yang laki-laki masih banyak lagi komunitas yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau ikut gabung nih, kira-kira tuh di Femisu ini apa aja sih kayak program-programnya? Karena kan tiap orang kan beda-beda kemampuan ya. Ada juga nih perempuan yang kayaknya dia nggak tahu nih aku bisanya apa ya gitu. Nah di Femisu ini gimana nih untuk bisa kamu tuh bisa loh gitu ya kan, untuk percaya diri, untuk bisa apa namanya mengembangkan bakatnya dari Femisu itu gimana?
2: Paling kalau dari aku sih kebetulan karena aku adalah salah satu orang yang membuat program di Femisu, kita tuh punya ada sekitar 5 program. Nah itu ada Femtalk salah satunya, itu chit-chatnya cewek-cewek di Jambi gitu. Jadi di dalam konten tersebut kita tuh kayak ya kayak gini ngobrol sama Kak Anin gitu, ngebahas seputar percintaan.
1: Aduh.
2: Mungkin
1: yang lagi happening lah.
2: Benar. Terus ada juga satu program namanya Spill the Tea. Kalau Spill the Tea itu kita apa ya, mungkin nge-spill barang-barang kita gitu. Kayak oh, aku pakai lipstick dari ini guys, sekarang
0: gitu.
2: Pakai lipstick dari apa gitu.
0: Bener, cewek banget ya.
2: Cewek banget dong tentunya.
0: Jadi ini kayak bikin harus mikirin banget kontennya apa setiap hari gitu kayak.
2: Iya,
0: dan tapi kebetulan itu, kalian yang ngejalannya atau ada orangnya lagi nih untuk mikirin ide-idenya?
2: Kebetulan sekarang aku bagian jalanin dan untuk mikirin ide-idenya itu aku punya 2 tim.
0: Oh gitu, jadi yang kakak-kakak ya.
1: Iya bener, skincare-nya kakak.
0: Jadi kan emang itu berawal dari Kak Bunga itu ya, kalau nggak salah yang ada. Tapi ya karena ada kesalahan kali ya. Kalau menurut kalian nih, karena kan itu kalau aku bilang sih bagus ya, mereka kayak kerjasama gitu gak sih, ada sponsornya. Tapi karena mungkin menggandeng artis ya, dan itu juga aku lihat sih, oh ternyata endorse gitu. Tapi
1: styling
0: menurut kalian gimana? Itu salah atau enggak sih?
1: Kalau dari perspektif aku, kayaknya aman-aman aja sih kan harusnya. Cuman karena mungkin di mata orang awam kayaknya masih kayak ini belum normal deh kayak gini, kayak merasa mungkin mereka merasa ditipu gitu karena itu sebenarnya ads gitu. Sebenarnya sebenarnya dalam ads itu aman-aman aja, namanya soft selling.
0: Iya, gitu, karena aku ngerasa kehilangan Kak Bunga itu loh ya, nggak ada lagi tuh
1: kata-kata
0: gitu.
1: Iya.
0: Tapi aku tungguin loh teman-teman dari Femisu yang mungkinnya nanti akan buat konten kayak gitu.
2: Pastinya
0: karena di Jambi kan ada beberapa mall juga ya, dan juga tempat nongkrong tuh banyak banget di Jambi, dan itu

banyak ceweknya juga, apalagi Gen Z. Nah itu bisa dikontenin kak ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi sama Pro 2, dan kamu juga bisa tanya-tanya bareng sama kak Anin dan juga kak Rere. Dan masih jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: banget deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih barengan sama Kak Anin dan juga Kak Rere. Say hi dulu dong.
1: Halo.
0: Oke, teman Pro 2, tadi di sebelum kita on air, kita banyak cerita nih teman Pro 2 ya. Jadi memang luar biasa banget untuk kamu nih, anak-anak muda yang Gen Z ya, yang mau ikutan di Femisu ini teman Pro 2. Karena keuntungannya banyak sih. Ya sekarang ini kalau misalnya kita gak ada circle pertemanan yang bisa, yang positif masuknya, itu kayaknya sia-sia.
1: Benar.
0: Nah, jadi untuk Kak Rere dan juga Kak Ani nih, kemarin 3 hari yang lalu ya acaranya, itu gimana sih respon dari anak-anak muda sekarang dengan adanya acara yang luar biasa di One Heart Woman ini?
1: Oke, kalau untuk respon cewek-cewek Jambi ya, khususnya. Itu, alhamdulillah kita seneng banget karena yang datang itu alhamdulillah rame. Terus turns out orang-orang yang datang tuh dress well gitu Kak. Jadi kita kan enggak apa-apa deh panitianya lecek gitu. Yang penting yang datang tuh pada seger-seger gitu. Mereka dress well bener-bener kayak oh mereka mau lo datang jauh-jauh
0: pada
1: dari
0: all
1: kota.
0: Out semua.
1: Iya. Jadi di situ kita emang ngebuat biar para visitornya tuh dress well gitu, karena kita ada hadiah best dress code, terus ada fun runway gitu. Jadi mungkin itu yang ngedorong mereka supaya mereka lebih dress well gitu. Terus respon mereka untuk ikut workshop, talk show itu juga responsif gitu.
0: Oke, karena sesuai dengan tema di tahun ini apa Kak?
1: Berkebaya, bergaya, berkarya.
0: Nah, berkebaya, bergaya, dan berkarya. Karena aku ngelihat juga kayak ada satu tenan yang kayak misalnya nggak punya bajunya itu ada ya.
1: Kita ada sewain kebaya gitu.
0: Dan itu harganya murah banget nggak sih?
1: Iya, cuman per piecesnya dari 10.000.
0: Dari 10.000. Dan itu per jam kah atau itu selama di situ?
1: Selama di situ sih Kak.
0: Oke, jadi banyak juga yang mungkin yang baru datang tuh nggak dress well gitu kan ya. Oke, jadi sana udah disiapin.
1: Udah makeoverin lah kita.
0: Ada make upnya juga.
1: Bener, itu sih kita karena emang Wonder Woman tuh pengennya beauty market gitu kan. Jadi kita kemarin kan ada beberapa brand-brand beauty, terus kita sediain yang untuk sewa kebaya itu namanya ruang jelita. Jadi di situ tuh ada kebaya, terus ada tenan-tenan beauty juga gitu. Jadi kita tuh kan kita ngerti lah ya kan, cewek kan dari mendalu kena asap, ih takut kusam.
0: Bener.
1: Aman aja, kita aman ada ruang jelita namanya.
0: Nah,
1: jadi
0: disitu?
1: Bisa touch up di situ.
0: Oke, di situ touch up-nya gratis juga ya?
1: Gratis kan.
0: Nah, siapa tahu bayar kan ya.
1: Enggak dong, kalau beli produknya baru.
0: Nah, itu dia teman Pro 2. Dan pastinya juga dari Femisu ini luar biasa. Aku kayak penasaran apa sih visi misi dari Femisu gitu. Sampai akhirnya lahirlah One Heart Woman ini.
2: Mungkin visi misinya ya kita tuh pengen ngebikin ruang aman bagi perempuan gitu, tempat di mana mereka tuh kalau ngapa-ngapain tuh gak dijudge sama orang gitu. Dan juga kami tuh pengen membuat wadah khususnya bagi anak-anak muda perempuan di Jambi agar mereka tuh bisa berkreativitas semua.
0: Benar.
2: Mereka.
0: Oke. Gitu. Tapi ini untuk semua perempuan dari latar belakang yang berbeda itu gak masalah?
1: Gak masalah dong.
0: Jadi gak ada yang kamu misalnya kita kayak mereka mau ikutan nih gitu. Itu langsung ke Instagramnya.
1: Langsung ke Instagram Femisu aja. Ntar ada di bio-nya ada itu G-Form-nya.
0: Oh gitu. Nanti ada sesi wawancara atau gimana?
1: Enggak sih. Paling kita biasanya bukanya per batch gitu. Nanti kalau kita lagi open recruitment kita bakal infoin lewat Instagram.
0: Nah, jadi kalau dari teman-teman nih ya, sebagai bisa dibilang yang menjadi penggeraknya lah ya, ada Kak Anin dan juga ada Kak Rere. Apa sih karakter-karakter anak-anak muda yang ingin kalian bentuk gitu di Femisu ini?
1: Kalau dari aku sendiri sih, kita pengennya anak-anak muda di Jambi tuh lebih pemikirannya bisa lebih maju gitu Kak. Karena kan kita emang role modelnya tuh community-community di Jakarta gitu Kak. Kita pengen, makanya salah satunya kita bikin IP, bikin event ini supaya lebih kelihatan, oh di Jambi tuh ada loh yang kayak gini juga gitu. Dan itu alhamdulillahnya respon-respon dari teman-teman kita yang dari luar kota juga, ih keren kalian bisa bikin kayak gini di Jambi. Berarti kalian bisa tuh mengubah mindset cewek-cewek Jambi. Kan kadang kita, daripada kita cuma nongkrong doang gak gimana, mending kita bikin suatu event atau suatu wadah yang bisa bikin apa ya, movement lah.
0: Iya benar, gitu. Jadi dari Femisyun ini sendiri juga dari Senin sampai Minggu itu ada kegiatannya.
1: Ada.
0: Nah itu kalian kantornya, Ce, biasanya mata kantor nih ya, tempat ngumpulnya kantor, di mana?
1: Kantor.
0: Kantornya di mana?
1: Kantornya kita ada dua, di Telanai, di jalan apa sih namanya?
0: Cadas.
1: Di jalan Cadas.
0: Oh, Cadas.
1: Sama satu lagi di R&D, itu di lantai duanya. Kita ada office-nya gitu.
0: Oh, Pak, di gitu ya. Uh-huh. Jadi memang udah gede ya.
1: Alhamdulillah.
0: Apalagi sudah setiap tahun, nanti rencananya setiap tahun akan mengadakan event yang
1: iya,
0: sama. Oke, dengan tema-tema yang berbeda. Yang catchy banget ya. Dari One Hair Woman itu udah catchy banget nih. Siapa sih yang ngasih nama eventnya?
1: Kalau setahu aku sih dari ada CEO dari agensi kita gitu, Kak.
0: Oh,
1: dari Mas Daye.
0: CEO-nya Mas siapa?
1: Mas Daye.
0: Salam ya, CEO kan ya.
1: Iya, CEO.
0: Aduh, CEO kan sekarang lagi banyak banget yang anak muda pengen jadi CEO ya kan. Tuh, coba buat ya, coba buat komunitas dan mungkin kamu bisa jadi CEO-nya. Benar enggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Nah, maksudnya juga karena untuk anak-anak perempuan sekarang ini kan sekarang berkesibukan ya. Jadi bukan kelar sekolah SMA ya udah gitu. Mereka akan pastinya akan memikirkan jenjang pendidikan. Nah, di Femisyu ini selain untuk lifestyle, kecantikan, hobi, ada enggak untuk pendidikannya nih?
1: Kalau dari kita ada sih, Kak, karena kita gabungan dari agensi itu kita ada talent management juga. Di situ kita ada ngadain kelas-kelas gitu, Kak. Setiap sebulan itu dua kali. Terus kita terakhir kemarin sama Kak Senova Senja dan sama Kak Feni Monica itu kita kelas public speaking dan kelas entertain, womanpreneur.
0: Oke. Okay. Jadi memang dipikirkan banget ya.
1: Jadi kita emang benar-benar kayak gimana supaya orang enggak ngeliat Femisyu itu cuman kayak
0: Gaya-gaya doang. Ngumpul aja gitu kan ya. Tapi ada isinya di sana.
1: Itu makanya kita ciptain ada Femisyu, ada kelas-kelasnya gitu.
0: Oke, okay. Nah selain event ini nih, Kak ya, event yang besar ini untuk anggotanya sendiri, kita ngebahas anggotanya dulu nih. Apa sih yang akan mereka dapetin gitu di Femisyu ini?
1: Yang pertama mungkin relasi ya, karena kita udah beberapa banyak sih yang ikut Femisyu ini. Seperti kakak-kakak yang sudah bisa dibilang sudah apa ya, sudah ada namanya gitu. Dari situ mungkin kita bisa berbagi ilmu lewat situ. Terus kita juga beberapa apalagi ya, mungkin dapat privilege kayak misalnya kita ada agenda nih, nanti kita free buat Femisyu. Misalnya kita lebih seringnya apa ya, main padel kali ya. Gengsi banget kan.
0: Pokoknya yoga. Olahraga juga. Jadi semua memang udah dikonsepin sama Femisyu. Apa sih yang menjadi hobi dari perempuan ya. Dan mungkin persiapan untuk nanti mereka akan ke jenjang yang lebih kayak ke pernikahan kali ya. Jadi sebelumnya nih, yuk kita harus apa ya?
1: Have fun dulu
0: gitu kan ya. Jadi jangan sampai ketika mudanya itu kita malah ke yang negatif gitu ya. Jadi berkumpullah di Femisyu ini, teman Produa. Luar biasa ya. Jadi buat teman Produa yang mau tanya-tanya, aku tungguin nih. Langsung aja WhatsApp di 0811743909 mengenai acara kemarin. Mungkin kalian mau kasih kritik dan saran ya.
1: Boleh
0: banget ya. Atau mungkin juga mau ikutan atau mau
1: join.
0: Boleh nanya syarat dan lain sebagainya. Boleh, teman Produa ya. Ada Kak Rere dan juga Kak Anin yang ada di Produa saat ini. Langsung aja WhatsApp di 0811743909. Nanti kita bakal lanjut lagi tetap di RRI Produa Jambi, teman terbaik kamu.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah.
2: Emang kenapa?
0: Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

0: Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Dan sepertinya nih teman Pro 2 pada ngedengerin kita aja ya. Kayak kenapa kalian takut untuk bertanya atau gimana? Pada request lagu aja gitu. Oke, ini ada masih Kak Anin, ada Kak Anin dan juga ada Kak Rere dari Femisu, teman Pro 2 ya. Nah pastinya nih Kak Anin, Kak Rere, untuk berada di satu komunitas ya dengan berbagai macam latar belakang nih ya. Nah bagaimana atau ada gak sih kayak kisah-kisah inspiratif dari teman-teman dari anggota Femisu ini yang mungkin bisa kalian jadiin ide untuk konten, atau kamu bisa nih jadi apa gitu. Ada gak dari kisah-kisah mereka?
1: Kalau dari aku mungkin dari founder Femisu sendiri itu namanya Kak Anis.
0: Kak Anis. Oke, salam Kak Anis. Ya sama Kak Anis.
1: Salam Kak Anis. Jadi Kak Anis itu sendiri dia emang udah founder dari Femisu dan dia itu bergerak di bidang apa ya bahasanya? Thrifting gitu. Jadi dia fashion gitu kan. Jadi dia sering ikut bazar di Jakarta. Emang bazar yang emang benar-benar ternama kayak gitu, Kak. Jadi dia udah sampai ke situ, brandnya namanya tuh Tanapau. Boleh kan ya?
0: Boleh. Asal bukan Kania yang sebut ya.
1: Dari brand itu, itu dia udah sampai di Jakarta dan customernya malah lebih banyak di Jakarta. Jadi kita pengen kontenin Kak Anis sendiri itu untuk memajukan dan menginspirasi cewek-cewek Femisu gitu sih.
0: Oke, dari Kak Anis tadi ya.
1: Anak ke entrepreneur mungkin bahasanya ya.
0: Terus juga untuk teman-teman yang mungkin mau ikut di Femisu ini, yang mau gabung sama kalian, mungkin ngerasa kayak aduh aku gak bisa apa-apa, enggak deh gitu. Gimana cara kalian untuk meyakinkan teman-teman biar bisa gabung sama Femisu?
1: Oke, kalau dari kita pasti kita untuk teman-teman Femisu kita ajak untuk pertama-tama biasanya kita ajak untuk ke program-program kita yang ada sih Kak. Kayak misalnya Fem Talks, kita belajar buat teman-teman Femisu itu biar bisa percaya diri di kamera gitu. Karena kan in this era ya Kak ya, kita pasti emang kalau mau dapet exposure harus pede di kamera dari situ sih paling. Jadi mungkin dari situ teman-teman, aku dulu juga nggak pede tau kan di kamera, introvert gitu, cuma sekarang udah mulai berani lah walaupun pede kan. Jadi kita bisa lebih dikenal orang, oh ini si Anin, si Rere tuh yang dari Femisu tuh gitu.
0: Nah gitu teman Pro 2, untuk sekarang memang karena eranya ya, jadi kalau bisa viral tapi yang positif. Gitu. Kalau dari karirnya gimana nih untuk bisa membuat teman-teman untuk bisa percaya gitu, percaya diri untuk ikutan gabung di Femisu nih Kak?
2: Aku kurang lebih sama sih sama kayak Kak Anin, cuman kebanyakan orang yang mau join Femisu tuh mikirnya kalau join tuh harus cantik, katanya kayak gitu.
1: Padahal semua cewek kan cantik.
0: Cewek itu cantik gitu loh. Nah itu dia, jadi gak harus yang kamu tinggi terus harus putih gitu. Ya kan, tinggi berat badannya ideal gitu. Enggak.
2: Just be yourself aja gitu.
0: Kalau kamu sudah percaya diri, apa aja tuh bisa.
1: Benar.
0: Jadi gak harus yang cantik putih. Emang mau jadi ini? Mau jadi model?
1: Kita kan bukan komunitas model.
0: Iya benar, tapi semuanya kalau misalnya ada yang bisa jadi model ya silakan, karena kemarin acaranya ada juga kan.
1: Ada runway-nya gitu.
0: Ada runway-nya juga teman Pro 2 ya. Nah, ini kan memang sudah selesai nih event-nya. Kira-kira nih ada enggak yang lagi dikerjain nih untuk Femisu ke depannya? Apa sih kalau boleh tahu gitu? Udah ada kepikiran enggak nanti mau ngapain?
1: Oke, paling untuk di Femisu sendiri kita sebenarnya ada dua event, IP. Yang pertama itu Wonder Woman sama Collab Market. Itu biasanya kalau Collab Market sendiri itu dia event kayak pre-love market dari influencer kan gitu. Kita paling untuk sekarang mungkin lagi konsepin itu ya karirnya gitu.
0: Oke, jadi itu kegiatan yang langsung dilaksanakan dalam waktu dekat.
1: Benar. Ya. Mungkin teman-teman dari Pro 2 bisa join nanti. Enggak harus influencer sih, kayak teman-teman, "Ih, aku ada sih barang aku yang mau di pre-love, boleh join."
0: Gitu. Karena sekarang memang bahasa cantiknya pre-love,
1: pre-love ya.
0: Bahasa Pro 2 apa ya?
1: BJ.
0: Iya, sekarang pre-love teman Pro 2. Mungkin dari pakaian atau tas itu bisa ya Kak.
1: Enggak cuma pakaian aja, sepatu, tas boleh.
0: Nah itu dia teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga Aku mau tanya lagi, boleh gak sih nih Kak?
1: Boleh.
0: Kalian ada collab sama kayak kolaborasi sama pemerintah atau gimana gitu untuk melakukan event ini, untuk menjalankan Femisu ini?
1: Kalau collab itu kita lebih ke ngundang seperti Ibu Marsha kemarin.
0: Iya.
1: Kalau Ibu Marsha kemarin itu kita ngundang beliau sebagai pemateri gitu sih Kak, untuk kolaborasinya gitu.
0: Jadi
1: kayak emang bener-bener nih ada obrolan dagingnya gitu kayak Wonder Woman. Jadi biar gak, ntar aku datang ke Wonder Woman yang ngobrol anak-anak Femisu lagi, dia-dia lagi gitu. Jadi kayak emang biar ada pemantiknya gitu sih Jadi ada Ibu Marsha, keren loh ada Ibu Marsha gitu.
0: Iya. Nah mereka, itu kalau gak salah Ibu itu ngisinya di akhir ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Dan tiap tahun kayaknya ada ya. Luar biasa. Dan
2: kebetulan akhir. Ibu Marsha kemarin sama Kak Aira dari Hipmi.
0: Luar biasa di Tumam Pro 2. Jadi memang kita kalau misalnya ada event kayak gitu, kita memang harus mikirin banget siapa yang jadi gongnya nih.
1: Betul.
0: Gitu. Bukan hanya sekedar have fun aja gitu ya. Terus juga kayak ada tenan-tenan makanan juga.
1: Bener,
0: kan ya di sana.
1: Tenan-tenan makanan, terus ada fashion, aksesoris juga Kak.
2: Ada service juga.
1: Kita ada, karena kita eventnya kemarin temanya berlebih ke cultural, kita ada tentang batik-batik Jambi juga gitu Kak. Terus workshop membatik kita juga ada gitu.
0: Oh iya, kemarin aku ngeliat juga. Aduh, pokoknya luar biasa seputar perempuan itu Mom Pro 2 ya. Tadi di belakang layar Cila, kita ngebahas kayaknya perempuan sekarang tuh emang harus jadi apa ya, harus menjadi sesuatu gitu, bukan hanya sekedar udah selesai sekolah ya udah menunggu dilamar aja, enggak ya.
1: Enggak dong.
0: Sekarang ibu mertua bertanya dulu, calon mertua gitu nanya, ikam kerjanya apa?
1: Kita ya, interview kan? Dulu.
0: Interview dulu. Nah gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sekarang ini mungkin lagi mageran karena cuaca juga kayaknya agak mendung nih ya, kalau dengerin kita coba langsung aja lihat IG-nya Femisu. Gimana Kak? Femisu itu aja.
1: Femisu aja.
0: Nah, langsung aja DM kalau kalian mau join.
1: Boleh
0: gitu.
1: Banget.
0: Ditungguin lah teman Pro 2 karena keren banget nih. Apa nih harapan Kak Anin dan juga Kak Rere untuk perempuan-perempuan yang Gen Z ya, anak-anak muda di Jambi untuk kedepannya yang mungkin sekarang ini sedang mencari jati diri ya. Seperti apa nih?
1: Kalau dari aku sendiri mungkin sebagai Gen Z ya, kita pastinya pengen tetap kelihatan eksis dan tetap kelihatan berisi gitu. Nah makanya kita di komunitas Femisu itu kita ada edukasi, ada entertain juga gitu. Jadi untuk kita edukasinya kita ada, entertainnya ada, jadi biar keduanya seimbang. Karena kita at the end kita bakal jadi ibu kan. Ibu itu sebagai madrasah, sebagai guru pertama di keluarga, dan pasti itu bakal berimpak banget ke anak-anak kita nanti gitu. Jadi kita emang harus dari ibunya dulu nih, harus udah berilmu dulu supaya nanti anak-anaknya bisa menciptakan anak-anak yang berpendidikan juga.
0: Masya Allah ya, aku jadi langsung ingat anak-anak gitu.
1: Aduh.
0: Kalau dari karirnya apa nih Kak pesannya nih dan harapannya?
2: Kalau dari aku khususnya buat Gen Z juga di Jambi, perempuan ya cari kegiatan gitu, terutama kegiatan yang positif. Contohnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan rangkaian acara yang ada di Femisu. Promosi dikit boleh,
0: boleh gitu. Karena aku ngeliat sibuk juga sih mereka ya, teman-teman semuanya. Jadi dan itu juga apa ya, memberikan inspirasi juga ke perempuan-perempuan yang di Jambi gitu. Karena ini untuk semua usia.
1: Iya.
0: Nah, untuk semua usia teman Pro 2. Jadi jangan takut kalau kamu ngerasa ya aku masih kecil kayak aku nih. Masih 17 tahun 22 tahun yang lalu gitu.
1: Boleh banget.
0: Kan boleh banget seumuran ya. Ya kan. Jadi gak apa-apa teman Pro 2. Oke deh, thanks banget Kak Rere, Kak Anin yang sudah ngobrol di Pro 2 untuk hari ini. Semoga semakin banyak perempuan yang berani berkarya dan juga berdaya dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan sekitarnya ya. Dan masih juga salam buat teman-teman yang lain anggota Femisu di lain kesempatan, atau mungkin ketika kalian mau event selanjutnya boleh ke RRI dulu.
2: Ya, terima kasih juga sebelumnya buat Pro 2 yang udah
1: support
2: kita.
0: Iya, sama-sama kakak ya. Sukses selalu. Amin. Untuk kegiatan selanjutnya di Femisu dan juga One Hair Woman.
2: Sukses juga buat Pro 2.
0: Amin ya. Oke deh, kalau gitu buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena masih tetap lanjut bareng sama Kania sampai nanti formasi 15 sore. Jadi tetap biar hari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Kita balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang lagi ngerasa burnout atau capek ngejar ekspektasi orang lain, ini relate banget sih, apalagi kalau kita ngerasa rencana hidup gak jalan sesuai dengan timeline. Hari ini aku bakal rekomendasiin satu lagu yang vibes-nya healing banget, teman Pro 2, dari Society The Harmony bareng Natasha Elvira. Lagu ini tuh kayak pengingat, gak apa-apa kok kalau kita harus restart. Liriknya jujur banget tentang freezer jadi orang sukses di kota besar. Tapi alih-alih makin stres, lagu ini justru ngajak kita buat berdamai sama rasa kosong itu sendiri dan berani buat mulai lagi dari nol dengan langkah yang lebih ringan. Aransemennya yang simple tapi ear-catching, pas banget buat nemenin me-time atau pas lagi commute di tengah macet kota. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa ketinggalan, coba dengerin lagu ini. Just hit play dan nikmati prosesnya.

0: kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecu. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Jamin, Viber Snobar kita di Jambi nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,

Teman Pro 2, kembali lagi bareng sama Nia di Pro 2 Hitlist. Dan kalau ngomongin soal kenangan nih Teman Pro 2, ada satu lagu yang pasti langsung bikin kita kayak balik ke awal tahun 2000-an. Untuk Gen Z kayaknya belum tahu nih lagu ini ya. Ya, kita bakal dengerin lagu dari band legendaris ada Gigi yang judulnya Andai. Tapi tahu gak sih, lagu ini pertama kali menyapa telinga kita di tahun 2001 ya, lewat album mereka yang bertajuk Untuk Semua Umur. Nah, meskipun sudah puluhan tahun, tapi energinya tuh masih kerasa banget sampai sekarang. Tapi dibalik musiknya enak banget buat singalong, lagu ini sebenarnya punya pesan yang cukup mendalam. Andai itu menceritakan tentang sebuah penyesalan terbesar seseorang yang gak menghargai perasaan pasangannya. Bahkan sampai menduakannya atau menjadikan yang kedua. Lagi musim ya kayaknya. Dan buat kamu yang mungkin merasa bersalah atau cuma pengen bernostalgia dengan suara khas dari Arman Maulana, langsung aja spesial buat kalian semua, Gigi dengan Andai.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Imam Syafi'i pernah berkata, "Biarlah hari-hari berbuat semaunya, berlapang dadalah kala takdir menimpa."

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. It's our party, we can do it.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Mantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Ya, selamat malam Radio Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang Om Radio. Kita lanjut lagi di santai siang kali ini dan cuaca mendukung banget untuk kita tidur ya. Aduh, dingin banget, sejuk banget Om Radio dan udaranya tuh seger banget. Siapa yang kebangun pagi tadi? Subuh sih ya. Buat kamu yang pejuang subuh nih pasti ngedengar kerasnya apa sih namanya? Petir ya. Ya, menghentak banget sama Prodo dan bikin aku tersentak ya. Sampai mobil-mobil pada hidup gitu ya. Aduh, karena itu luar biasa sih tadi malam karena memang hujan juga sih teman Prodo ya. Tapi ini ada informasi yang membuat aku kaget bahwasanya teman-teman kita yang ada di Jakarta itu ternyata kualitas udaranya di tanggal 21 kemarin itu nomor 2 terburuk di dunia loh teman Prodo ya. Nah, jadi kayak kalau sudah menempati peringkat kedua terburuk di dunia gitu kan ya, setelah Republik Demokratik Kongo ada Kinshasa ya. Jadi melansir dari situs IQ Air, pukul 6 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara wilayah Jakarta itu tercatat di angka 162. Jadi hal ini menunjukkan udara tergolong kategori yang tidak sehat dengan polusi udara PM2,5 dan nilai konsentrasi 78 mikrogram per meter kubik. Nah, jadi juga IQ Air ini menjelaskan tingkat kualitas udara tersebut tidak sehat ya untuk kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif juga atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Nah, jadi memang apa ya, bisa dibilang Jakarta ini sudah padat banget ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin entah itu ada pabrik-pabrik kali atau ada hal lainnya, mudah-mudahan dari pemerintahnya tuh bisa memberikan solusi lah ya, biar udara di Jakarta itu bisa baik lagi gitu teman Pro 2 ya. Kayak kita sekarang nih alhamdulillah di Kota Jambi ya, itu kayak bernapas tuh lega banget karena habis hujan ya. Jadi mudah-mudahan kita doain teman-teman di sana dimudahkan ya teman Pro 2 untuk bisa bernapas dengan lega gitu kan ya, karena memang banyak sekali orang-orang yang bisa terdampak kalau misalnya untuk udara aja udah nggak bersih ya.

0: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja, ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
1: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
2: menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
3: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

gila sepak bola. Tapi sebenarnya ada pemilik nama Ronaldo yang lebih dulu bersinar, Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Namanya begitu melekat dengan timnas Brasil. Ronaldo memang sukses membawa timnas Brasil mencapai puncak penghargaan tertinggi di dunia sepak bola. Tercatat ia sudah dua kali membawa tim Samba menjuarai Piala Dunia, yakni pada 1994 dan 2002. Namun di balik namanya mentereng, Ronaldo memiliki julukan khusus. Dua peraih gelar Ballon d'Or ini dijuluki El Fenomeno. Julukan El Fenomeno atau dalam bahasa Indonesia berarti Sang Fenomenal sudah melekat sejak Ronaldo memenangkan penghargaan top skor La Liga pada usianya 20 tahun atau saat memperkuat Barcelona. Pada 1997, timnas Brasil berhadapan dengan timnas Italia dalam ajang Le Tournoi. Ronaldo pun membuktikan dirinya sebagai Fenomeno dengan gol solo pada pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 tersebut. Ronaldo lalu memenangkan penghargaan top skor La Liga lainnya bersama Real Madrid. Selama karirnya sebagai pesepak bola, ia pernah memperkuat Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan, hingga

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada studi yang mengatakan tahan rasa rindu terlalu lama berdampak buruk bagi kesehatan. Rasa rindu yang berlebihan itu bisa memicu stres, kecemasan, terus juga kamu bisa insomnia karena terganggu tidurnya, hingga meningkatkan produksi hormon stres atau kortisol dalam tubuh. Nah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik, seperti menurunnya nafsu makan, suasana hati jadi memburuk, dan munculnya rasa gak nyaman secara fisik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lisa Diamond, psikolog dari University of Utah. Dalam riset tersebut, pasangan dipisahkan selama 4-7 hari untuk mengamati dampak jarak terhadap kondisi emosional dan fisik mereka. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perpisahan sementara dapat memicu gangguan tidur, kesulitan mengendalikan emosi, peningkatan rasa cemas, stres, serta kadar hormon kortisol. Bahkan, beberapa peserta itu juga melaporkan munculnya ketidaknyamanan fisik saat berada jauh dari pasangannya. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa sulit tidur, terus juga mudah cemas, atau suasana hati kamu yang berubah karena merindukan seseorang, mungkin itu bukan sekedar perasaan. Tubuh kamu juga ikut merasakannya, teman Pro 2.

Pemegang rekor top skor sepanjang masa Piala Dunia masih dipegang oleh striker asal Jerman Miroslav Klose. Striker yang terkenal dengan sundulan kepalanya ini berhasil mencetak total 16 gol di Piala Dunia. Memainkan total 24 laga, torehan gol

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dan

0: Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: In life, we hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero. I caught it bad just today.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih di Santai Siang untuk hari ini, teman Pro 2. Ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya. Dan kali ini aku mau mengajak kalian semuanya untuk mari bersama-sama kita menormalisasikan orang yang minum air putih di mana aja. Itu bukan karena dia irit, tapi dia sadar kalau mencegah penyakit diabetes dan gagal ginjal itu penting. Setuju gak nih teman Pro 2? Kalau aku sih setuju banget ya. Setuju banget ya. Nah, padahal bukan ngirit ya teman Pro 2. Justru air mineral itu adalah mahal ya. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kayak ngirit nih. Tapi kalau kita udah sakit, terasa banget kalau air mineral itu mahal ya. Ada yang minumnya harus dibatasin kan. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, air mineral itu hal wajib yang kalau bisa itu setiap hari kita bawa kemana-mana teman Pro 2. Karena kita ini tinggal di Indonesia yang mana setiap hari itu panas ya, keringetan. Nah, jadi asalkan kamu tetap aktif bergerak nih teman Pro 2, minumlah 3-4 liter air setiap hari. Dan itu minim ya, karena tubuh kita itu 60% adalah air. Jadi dari darah, dari cairan sendi, kemudian getah bening, sel, semuanya itu berbasis air. Nah, kalau kita kurang minum, apa kira-kira yang terjadi teman Pro 2? Darah kita bakal mengental ya kan. Jadi jantung kita juga harus bekerja lebih keras lagi. Nah, dan tekanan pada ginjal akan meningkat teman Pro 2. Karena ginjal itu butuh air buat melarutkan limbah supaya bisa dibuang lewat urin. Kamu tahu gak batu ginjal itu terjadi karena kamu kurang minum. Mineralnya padat, mengendap, mengkristal, jadi batu ginjal. Jadi teman Pro 2, untuk hidrasi harian dan kesehatan ginjal yang dihitung tetap air putih. Cairan lain boleh, tapi nggak bisa menggantikan fungsi air putih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang, karena hal yang menyakitkan

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

Nyadar gak sih, kalau plesetan itu ternyata gak salah-salah amat. Buat kamu yang sering begadang, ngerjain project, apalagi pas lagi panik, nungguin render video, mentok di 99%. Padahal waktu udah mepet banget kan? Kamu wajib dengerin sejarah asli dari Deadline. Kata deadline itu pertama kali muncul di zaman Perang Saudara Amerika sekitar tahun 1860-an. Jadi dulu, deadline itu beneran garis fisik yang digambar di tanah di sekeliling area penjara tawanan perang. Nah, aturannya itu brutal banget. Kalau ada tahanan yang berani ngelewatin garis itu, ya bakal dor. Mereka bakal langsung dieksekusi di tempat oleh penjaga. Literally garis kematian alias deadline, dark banget kan? Baru dia masuk ke tahun 1920-an, industri koran sama jurnalistik mulai minjem istilah ini. Mereka pakai kata deadline buat nentuin batas akhir berita harus masuk cetakan. Kalau lewat dari garis waktu itu, beritanya dianggap mati dan gak bakal diterbitin.

0: Kjøtt er mat.
1: Batang dulu ya, orang ngetek nih.

Sep. Sep.

0: Bidu umat, bicara umat.
1: Sep.
2: Iya bang.
1: Indominya 3.
2: Indominya habis bang, sama telur.
1: Ya udah, kalau gitu 3 aja. Sep.
2: Iya bang.
1: Indominya 1, Sep.
2: Oke bang.
1: Gak usah pakai piring, diaurin aja.
2: Hah?
1: Sep, teh manis ya?
2: Ya, siap.
1: Di ember, di ember. Ember tinju.
3: Pasti ludahin.
1: Ludah semuanya.
4: Borong nih.
5: Gak ada otaknya lo anjing.
6: Gak ada.
7: Bu, bilang dong bu. Bu, bilang bu, bodoh amat gitu.
8: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

90,9 Prodo Jawa Pi, teman terbaik kamu. Teman Prodo ya, masih bareng sama Nia untuk di santai siang kali ini. Dan kita masih ngebahas hal-hal yang emang iya ya. Minum vitamin di waktu yang salah itu katanya kayak ngasih bekal, tapi pas orangnya lagi tidur. Nah, jadi sebenarnya vitamin tuh gak salah, teman Prodo. Tapi timingmu yang bikin dia sia-sia. Banyak orang minum vitamin tuh asal ingat, pagi, siang, malam disatuin, yang penting udah diminum aja. Hati tenang karena udah checklist minum vitamin, tubuh kosong, gak sinkron antara apa yang kamu minum dan kapan kamu minumnya. Setiap vitamin itu punya tugas, dan setiap tugas punya waktu. Ada yang fungsinya mengaktifkan sistem, ada yang menjaga keseimbangan, ada juga yang menenangkan dan memulihkan. Kalau waktunya ketukar, tugasnya jadi gak optimal. Bukan karena vitaminnya jelek, tapi karena tubuh lagi gak buka pintu. Kita bahas deh ya untuk vitamin pagi nih, teman Pro 2. Ini si pemantik. Jadi tugasnya nyalain mesin tubuh, ngebantuin saraf, otak, metabolisme bangun dari mode tidur. Nah makanya tempatnya di pagi hari. Kalau diminum di malam hari, tubuh itu lagi mode turun, yang aktif malah gelisah. Nah pemainnya itu vitamin B dan antek-anteknya vitamin C. Cara mainnya, minum pagi setelah sarapan biar bisa ngegas. Nah kalau vitamin siang, ini si penumpang. Ada vitamin A, D, E, K dan juga omega 3. Karena mereka adalah penumpang yang butuh kendaraan, mereka gak bisa jalan tanpa lemak dari makanan. Jadi minum perut kosong modal air putih doang, kayak naik angkot tanpa sopir, jadi gak kemana-mana. Nah aturan minumnya, minum setelah makan besar, bukan abis ngemil makanan yang manis-manis gitu. Kalau vitamin malam, ini si peredam. Ada zinc, ada magnesium. Jadi mereka itu kerja saat tubuh masuk mode tenang, otot rileks, saraf turun, perbaikan jalan. Nah dia yang nyanyiin Nina Bobo pas malam dan bikin kamu jadi tidur lebih nyenyak. Nah makanya diminum ketika tubuh siap diam. Kalau salah waktu, efeknya bisa kebalik. Entah itu gelisah, mah yang naik, jantung berdebar. Nah untuk aturan minumnya untuk vitamin malam ini, setelah makan malam atau sebelum tidur. Nah kita sering mikir ya, ah yang penting udah minum aja. Padahal tubuh kita tuh bukan tempat numpukin niat-niat baik. Jadi dia tuh butuh waktu yang tepat, bukan sekedar niat yang benar. Karena vitamin yang salah waktu bukan cuman mubazir, tapi bikin tubuh kerja lembur tanpa izin.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat sekolah.
1: SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tren hidup sehat terus berkembang ya, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Jika beberapa tahun lalu olahraga lari, bersepeda, hingga gym ini menjadi pilihan utama, kini Pilates mulai mencuri perhatian dan menjelma menjadi salah satu olahraga yang digemari berbagai kalangan. Popularitas Pilates meningkat pesat, terutama di kalangan pekerja kantoran, ibu rumah tangga, hingga generasi muda yang mencari aktivitas fisik dengan resiko cedera rendah, namun tetap efektif untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan gak hanya dilakukan oleh perempuan, olahraga ini juga mulai diminati kaum pria loh, karena manfaatnya yang menyeluruh.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Jamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

Sore Tomang Pro 2, sore hari ini udah ada balik lagi bareng Hafiz Tomang Pro 2 di sore ceria ya, di sore hari ini Tomang Pro 2 FM di edisi Selasa 23 Juni 2026 ya. Gimana kabarnya Tomang Pro 2? Semoga sehat selalu ya Tomang Pro 2 FM ya, dimanapun berada. Apalagi ini udah mau, ini udah masuk akhir ya, udah mau penghujung penghujung Juni, tapi bukan penghujung 2026 ya. 2026 masih ada separuh lagi ya Tomang Pro 2. So ya, buat kamu yang sekarang nih di jam 4 ini, jam 4.13, yang lagi di jalan mau pulang kerja, hati-hati di jalan. Pokoknya Tomang Pro 2 FM utamakan keselamatan bukan kecepatan tentunya ya. Nah Tomang Pro 2, seperti biasa hari ini Hafiz bakal nemenin Tomang Pro 2 di hari ini sampai nanti di jam 7 malam pasti ya, tentunya dengan beragam informasi ya Tomang Pro 2. Dan ya, kita dengerin nih lagu hits-hits dari Pro 2.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 FM nih, satu informasi teman Pro 2, Aston Villa akan menjalani tur pramusim ke Indonesia pada 1 Agustus 2026. Dan klub asal Inggris itu dijadwalkan bakal menghadapi Indonesia All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan

Kemenangan tersebut memang berdua menjadi momen bersejarah tentunya bagi publik sepak bola nasional. Untuk pertama kali ya nih, Aston Villa bakal tampil langsung di hadapan pendukung Indonesia. Dan tur ini hadir setelah Aston Villa menjalani musim yang luar biasa ya, di mana klub asuhan Unai Emery ini sukses menjuarai UEFA Europa League dan juga finish 4 besar Liga Premier Inggris. Dan pencapaian tersebut mengukuhkan Aston Villa sebagai salah satu kekuatan baru Eropa, dan musim depan mereka akan juga kembali tampil di UEFA Champions League. Dan promotor Sonrita menilai momentum tersebut layak dibawa ke Indonesia. Kehadiran klub elit Eropa diharapkan mampu memberikan pengalaman berbeda bagi para penggemar ya. Dan Head of Marketing Communication Sonrita, Ahmad Satrio, menyampaikan kebanggaannya menghadirkan klub Aston Villa. Menurutnya pencapaian klub musim ini membuat perhatian dunia pun juga tertuju kepada mereka. Dia mengatakan penggemar sepak bola Indonesia layak menikmati pengalaman tersebut ya. Dan secara langsung, antusiasme supporter dinilai menjadi alasan kuat penyelenggaraan tur pramusim ini. Dan selain pertandingan utama, rangkaian acara akan menghadirkan aktivitas tambahan nih. Penggemar dapat mengikuti latihan terbuka, konferensi pers, dan juga kegiatan komunitas. Dan penyelenggara menilai kunjungan ini memiliki arti lebih dari sekadar pertandingan eksibisi. Agenda tersebut juga memperlihatkan semakin pentingnya Indonesia dalam peta sepak bola dunia.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Nah, teman Pro 2 FM nih, Internazionale Milano mengonfirmasi perpanjangan kontrak pelatih kepala Christian Sifu hingga 2028 ya. Dia akan melanjutkan kisah di musim baru ini sejak ditunjuk pada 9 Juni 2025. Dan Sifu memimpin Inter dalam 58 pertandingan musim intens yang tidak terlupakan, dan dia memenangkan Scudetto ke-21 dan juga Coppa Italia yang ke-10 bagi Inter Milan nih. Dan dia diakui sebagai pelatih terbaik Serie A musim 2025-2026. Hal ini atas pencapaiannya bersama tim spesial juga yang dibangunnya. Dan Sifu menjadi pelatih Inter kelima dalam sejarah yang menjuari Serie A di musim pertamanya, setelah ada Arpatuis, Alfredo Foni, Giovanni Infernizzi, dan juga Jose Mourinho ya. Dan dia menjadi pelatih kedua yang menjuari Serie A bersama tim utama dan juga tim Primavera ya, setelah sebelumnya meraih kemenangan bersama skuad muda Inter pada 2022. Dan Sifu juga menjadi satu-satunya sosok dalam sejarah Inter yang memenangkan Scudetto dan juga Coppa Italia di musim yang sama sebagai pemain dan juga pelatih ya, sebagai pemain dan pelatih. Dan dia memenangkan Scudetto sebagai pelatih setelah memenangkan 3 gelar Liga sebagai pemain, prestasi yang hanya diraih oleh Armando Castellazzi nih teman berdua. Dan Sifu juga selalu membiarkan timnya diakui atas prestasi mereka nih, termasuk penyerahan panggung Coppa Italia di Roma kepada para pemain. Di San Siro, para pemainnya harus mendorongnya untuk makan trofi Serie A bersama Kapten Lautaro Martinez. Dan di musim baru ini Sifu siap mendorong tim menuju tantangan baru, Liga Champions, gelar Liga, Coppa Italia, dan juga Piala Super Italia ya. Dan juga kebanggaan, kesetiaan, dan juga semangatnya terhadap Inter Milan ini menjadi mantra yang memandu pekerjaannya sehari-hari. Inter percaya pada Sifu untuk membawa tim meraih kesuksesan lebih besar di masa yang akan datang.

0: others, I suppose.
1: Oh, no.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Catama Pro FM nih, film animasi Powerpuff Girls nih sedang dikembangkan di Warner Bros. Picture Animation ya. Hal itu diumumkan di Festival Animasi Internasional Annecy di Prancis nih. Dan proyek ini masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum mendapatkan lampu hijau produksi ya. Sehingga memang detail cerita ini belum bisa diungkapkan nih. Dan film ini akan kembali menghadirkan Blossom, Bubbles, dan juga Buttercup. Tiga karakter utama dari serial animasi populer dari Cartoon Network ini ya, Tama Pro 2. Dan serial animasi ini pertama kali tayang pada 1998 dan berakhir pada 2005 setelah 6 musim. Kisahnya berpusat pada tiga gadis berkekuatan super yang diciptakan oleh Profesor Utonium. Dan mereka diciptakan dari campuran gula, rempah, dan juga segala sesuatu yang baik. Namun secara tidak sengaja ditambahkan bahan chemical X yang kemudian memberikan mereka itu kekuatan super. Dan dalam cerita aslinya nih, mereka bertugas melawan kejahatan di kota Townsville. Warner Bros. Sebelumnya sudah mengadaptasi serial ini ke layar lebar melalui The Powerpuff Girls Movie pada 2002. Dan sama produk FM, film tersebut tidak berhasil secara komersil dengan pendapatan $16 juta Amerika Serikat dari anggaran $11 juta Amerika Serikat. Selain itu juga, serial ini juga sempat mengalami reboot ya pada 2016. Serta rencana adaptasi live actionnya tidak pernah tayang nih. Dan Warner Bros. Picture Animation juga sedang menyiapkan sejumlah proyek lain ya, termasuk The Cat in the Hat yang dijadwalin bakal rilis di bulan November. Dan film tersebut akan menampilkan Bill Hader sebagai pengisi suara karakter utama.

0: Wih, bangun deh. Show, manggung, ayo.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Tom Prado FM ini banyak orang mengira dolar Amerika Serikat ini menjadi mata uang dengan nilai paling tinggi di dunia karena memang perannya itu harus kita akui sangat dominan ya dalam perdagangan internasional nih. Karena memang hampir semua transaksi itu menggunakan dolar gitu ya. Tapi Tom Prado, kenyataannya ada beberapa mata uang lain yang ternyata punya nilai tukar lebih tinggi dibandingkan dolar Amerika Serikat nih. Hal itu menunjukkan bahwa kekuatan suatu mata uang tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering mata uang tersebut digunakan secara global. Jadi kira-kira teman Prado ini mata uang negara mana aja nih yang punya nilai tukar lebih tinggi terhadap dolar Amerika? Dan dilansir dari laman Forbes nih, ada 7 daftar nilai mata uang tertinggi di dunia pada 2026 nih. Yang pertama nih teman Prado itu ada dinar Kuwait. Ya, memang dia sukses nih menempati posisi puncak sebagai mata uang dengan nilai tertinggi terhadap dolar Amerika Serikat di 2026. Dan berdasarkan data tersebut nih, satu dinar Kuwait itu punya nilai sekitar 3,23 dolar Amerika Serikat. Dan kekuatan mata uang Kuwait ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi negaranya yang sangat dipengaruhi oleh sektor minyak nih. Negara yang terletak di antara Arab Saudi dan Irak ini merupakan salah satu eksportir minyak utama dunia ya, sehingga memang memperoleh pendapatan besar yang mendukung kestabilan ekonomi. Minya nih.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Nah, teman Prado FM, selanjutnya nih adalah dinar Bahrain ya, yang menempati urutan kedua nih. Dan saat ini nilai tukar dinar Bahrain terhadap dolar Amerika Serikat itu adalah 2,65 dolar Amerika Serikat per 1 dinar Bahrain ya. Dan mata uang yang sudah beredar sejak tahun 1965 ini memiliki stabilitas yang terjaga karena sistem nilai tukarnya yang dipatok terhadap dolar Amerika Serikat nih. Dan Bahrain ini merupakan negara kepulauan di Teluk Persia yang memiliki ekonomi paling beragam di kawasan tersebut. Dan pada 2024 nih, sektor non-migas memberikan kontribusi sekitar 85,9% terhadap produk domestik bruto real di negara tersebut, teman Pradua. Dan menunjukkan ini bahwa perekonomian negara Bahrain itu tidak hanya bergantung terhadap minyak ya.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Oke, tamam pro 2. Selanjutnya ada Rial Oman nih yang menempati urutan ketiga dalam daftar nilai mata uang tertinggi terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan nilai tukarnya per satu Rial Oman itu sekitar 2,6 dolar Amerika Serikat. Dan mata uang ini mulai diperkenalkan pada tahun 1970-an dan terus menjadi salah satu mata uang terkuat di dunia nih. Nah, Oman ini adalah satu negara yang terletak di ujung Semenanjung Arab dan berbatasan dengan Uni Emirat Arab dan juga Yaman ya. Sama seperti beberapa negara kaya di kawasan sekitarnya nih, Oman memiliki sumber pendapatan utama dari ekspor minyak dan juga gas yang berkontribusi memang terhadap perekonomian negara. Terus juga ada dinar Yordania nih yang berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu mata uang dengan nilai tertinggi di dunia ya. Dengan nilai tukar pada saat ini itu sekitar 1,4 dolar Amerika Serikat per 1 dinar Yordania. Dan mata uang ini mulai beredar itu pada tahun 1950-an ya teman pro 2. Dan tetap mempertahankan nilai yang kuat terhadap dolar Amerika Serikat. Dan Yordania ini merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya tidak punya akses langsung ke laut ya, berbeda dengan sejumlah negara tetangga ya nih. Yordania ini tidak terlalu bergantung pada ekspor minyak dan juga gas, meskipun negara ini masih menghadapi tantangan berupa pertumbuhan ekonomi yang lambat dan meningkatnya utang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya di

Nah, Tamang Pro 2 FM nih, pound sterling Inggris atau yang dikenal dengan British pound sterling nih juga turut memperkuat posisinya dalam daftar nilai mata uang tertinggi terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan nilai tukarnya sekarang itu untuk per 1 pound sterling itu sekitar 1,34 dolar Amerika Serikat. Dan mata uang ini Tamang Pro 2 punya sejarahnya panjang ya, yang membentang sejak abad ke-15 nih, menjadikannya sebagai salah satu alat pembayaran tertua yang masih eksis hingga saat ini nih. Dan pound sterling mengalami perubahan besar ketika sistem desimal mulai diterapkan pada 1971. Meski sudah berusia ratusan tahun ya, mata uang tersebut tetap menjadi salah satu mata uang paling berpengaruh dengan bernilai tinggi dalam sistem keuangan global. Terus juga ada French Swiss nih teman berdua yang menempati posisi ke-6 nih teman berdua ya, dengan nilai mata uang tertinggi terhadap dolar Amerika Serikat nih. Dengan nilai tukar saat ini sekitar 1,26 dolar Amerika Serikat per 1 French Swiss. Dan sebagai alat pembayaran resmi di Swiss dan juga Liechtenstein nih, mata uang ini juga sudah punya reputasi yang sangat kuat di pasar global. Dan franc Swiss ini sering dianggap sebagai mata uang safe haven atau aset perlindungan yang aman bagi para investor. Karena stabilitas politik dan juga ekonomi Swiss ya, mata uang ini mulai diperkenalkan pada 1850

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Nah, Tamam Radio FM selanjutnya nih yang terakhir di urutan ketujuh ada dolar Kepulauan Cayman nih. Dan dolar Kepulauan Cayman ini dikenal sebagai mata uang dari wilayah seberang laut Britania Raya di Karibia. Dan nilai satu dolar Kepulauan Cayman itu setara dengan 1,19 dolar Amerika Serikat ya. Dan nilai ini didukung oleh reputasi Kepulauan Cayman sebagai salah satu pusat keuangan lepas pantai ternama di dunia nih. Dan Kepulauan Cayman merupakan wilayah Britania Raya yang berada di kawasan Karibia dan dikenal sebagai pusat keuangan lepas pantai atau offshore financial center. Dan mata uang ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an dan tetap mempertahankan nilai yang tinggi hingga sekarang. Ya, Tamam Pro 2, mulai dari dinar Kuwait yang mempertahankan posisi puncak hingga dolar Kepulauan Cayman yang terkenal sebagai mata uang dari pusat keuangan internasional nih. Masing-masing mata uang ini punya latar belakang ekonomi yang menarik. Dan faktor seperti cadangan sumber daya alam, kebijakan moneter, kestabilan politik, sampai struktur ekonomi pada negara tersebut itu punya pengaruh besar terhadap kekuatan nilai tukarnya, terutama terhadap dolar Amerika Serikat.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang juga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Ah, benar.
0: Aduh, betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya.
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm. Ya kan?
0: Kadang kiding.
1: Tapi jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada,
0: mm-hmm,
1: itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 bintang radio.
0: Iya, Rio juga ya.
1: Bintang radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga, gokil.
0: Ya, oke. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Laskar.
1: Yeah.
0: Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh, jadi Gloria silakan penuhi live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul
1: tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta ya di
1: 0811 800 105.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Ya, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya.
1: Tapi sudah bertiga.
0: Ya,
1: barengan sama
0: Rio Lakso.
2: Itu bacanya last card.
3: Bener ya,
1: last card itu bahasa apa sih, Yoh?
3: Nah, sebenarnya itu kayak singkatan nama kakek nenek sih, Kak. Jadi last card, lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: tapi keren sih
1: Sukarti. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga enggak sih, enggak?
3: Enggak sih, Kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh.
3: Aku ada di papa ya? Buat aku doang.
1: Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, enggak tahu ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart.
3: Sayang gitu. Sini skart.
0: Iya, benar.
1: Dan mungkin teman Pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
3: Satrio.
0: Oh iya,
1: dulu Satrio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya, sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
3: Elim 3.
1: Elim 3 ya,
3: setelah itu showcase yang udah mulai live. Itu udah
1: Elim jadi Rio. Itu siap, keputusannya siapa, Rio?
3: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama panggung nih, stage name.
0: Rio.
1: Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
3: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Oke.
1: Itu gak ada yang punya lo. Kita browsing Rio Laskar
0: langsung.
1: Rio. Aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue, jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tipe
1: suaranya.
0: Suaranya.
1: Betul. Dia ya, sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan menjagokan ya ada orang-orang yang ada.
0: Karena banyak juga ya.
1: Banyak juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
3: Season sebelumnya aku sempet coba kan, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
3: Iya mungkin kayak setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa kan. Gitu, kan. Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 itu masalah persiapannya.
1: Ih, oke. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Yeah. Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yo.
3: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
3: gitu,
1: sudah menampilkan yang terbaik.
3: Itu betul. Sih yang selalu aku utamain dulu kan.
1: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selina ya?
3: Iya waktu itu duet
1: lah. Sorry itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayaknya suruh bangkat-kat bokong gak kan? Bisa ya.
0: Susah bener-bener.
1: Dan berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir aja kali ya?
3: Iya kurang lebih 6 bulan
0: Itu apa, ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin?
3: Yeah. Dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
3: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Baju ya?
0: Tahu banget
1: itu.
0: Oh, komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
3: Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
3: Iya kak.
1: Mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
3: Akhirnya tim jadi juga lebih ini kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih.
0: Oke. Okay.
3: Istilahnya itu kan lebih.
1: Iya lebih fit gitu.
3: Iya,
1: lebih fit lagi baju, rambut. Karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul, betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul, gitu. Betul, betul, betul, betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di radio, terus ya akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
3: Bikin aku ini sih kak tersadar, oh begini rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak gini, pressernya gitu ya.
3: Benar kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat dibantu pasti ya.
3: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Aduh, dedekannya itu minta ampun gak.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
3: Lagu emang kita diskusi kan, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan. Minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C, itu apa kayak gitu kan. Karena ada potensi-potensi juga kan, kan kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
3: Lagu-lagunya semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak, jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu, gitu ya. Sulit, ya? Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar-benar.
3: Jadi ya, semuanya challenging sih kasih
0: jujurnya. Beda-beda ya, challenge beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan, trio-nya harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
3: Berikan soleng.
1: Apa? Komen-komen soleng lu apa?
0: Iya kan soleng ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada?
3: Iya, jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
1: Terus
3: waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio. Gitu. Sama Tukaku Cakar, ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio nggak boleh sendiri.
1: Gue aja dulu ya, gue pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kemudian yang MC bang, Soleh tuh, Soleh. Lebih lama namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans. Aduh. Itu sakit banget gue. Sampai kayak gitu sekarang.
0: Walaupun ya bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Jadi ramai banget tuh live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti, ada
0: Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Mila Riperton, ada
0: Kainda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain dan
0: boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
3: Halo. Di sini.
0: Iya di sini kameranya.
3: Ya, baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh.
0: Udah.
1: April. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Okay. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes, betul. Lagi kita bakal bahas ya.
1: Iya lagi. Itu impiannya selalu menyanyi bro.
3: Iya kok
1: benar. Agak mirip gue kan Andirian juga mungkin.
0: Ya itu ada. Nanti kita bakal bahas ya teman-teman. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komentar kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli yang masalah caps lock gitu kan.
3: Glorious nih.
0: Glorious
1: ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kan untuk fanbase ini kira-kira apa ya apa beberapa aku akhirnya mantapin Glorious
1: keren sih
0: gokil, gokil, gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious
3: Glorio with us
1: Glorio with us Glory wih keren
0: keren keren
1: nah sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya
0: yes
1: apa sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan
1: terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan ya ibaratnya

0: setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik, itu aku coba ATM-in gitu kan, mati termodifikasi gituin kan, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu, termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa di nyanyi, nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu, yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
2: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
2: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
0: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
2: Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
0: Iya.
1: Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
2: Andi Rianto?
1: Angga Rianto. Mirip kok dari
2: Benar.
0: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih kak, penuhnya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya itu ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong masih Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak, itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu, enggak loh kak. Okay. Jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak, ya ampun
1: wow, bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama nyanyinya, jadi nggak perlu egonya dia gitu, tapi penyanyi juga harus punya involve gitu.
0: Iya, akhirnya aku minta kalau ada begini-gininya boleh gak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil. Berarti di aransemennya Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan dari
2: urunan ya
1: usulnya Wong Jawa iki lho.
2: Iya, Wong Jawa. Iki Wong Jawa.
1: Wong Jawa jadi boten usah isi-isi. Masa iki juga diru kene ning Jogja.
2: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi se-legend itu masih pengen Rio itu juga ada full bagian.
2: Iya. Wow. Benar-benar.
1: Ini langsung banget gak sih habis selesai tuh langsung take vokal gitu.
0: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan kan sama Celine dan Nicky gitu.
2: Oke, kan ini juga lagu kemenangan ya?
1: Oke. Yang nyitain ada Mahalini juga,
2: Happy Andromeda,
1: Jaya Prayas.
2: Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
0: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung. Jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk neneng gitu.
2: Iya benar.
0: Langsung kayak band banget gitu loh.
2: Itu sih yang membedakan. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya.
0: Dan temponya memang lebih cepat gitu buat karena versi band gitu.
2: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Rio ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
0: Iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion.
2: Oh, wow.
1: Sabrina juga enggak salah itu juga ya, buat sih?
0: Iya.
1: Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari Idol setelah lulus dari Felix?
0: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi, teman-teman pasti ya.
0: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
2: Oke.
0: Jadi semuanya termasuk ketika.
1: Timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa?
0: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa. Pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Oke. Milih lagu.
0: Udah dapat lock.

0: malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa
0: key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band, Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal director siapa? Siapa sih kemarin ya?
0: Melto. Waktu itu kita Kamelto, ada Kak Denis juga, Kang Irnat juga sampai waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak, kita Sabtu.
1: Santai dulu ya. Minggu langsung rehearsal.
0: Sabtu buat posting video segala macam. Minggu kita GR, mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show.
1: Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
0: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah ini gue banget, mesti gue puas banget performance itu, pas kapan? Ada enggak? Saya pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
0: Aku sejujurnya suka lagi kan semuanya itu kayak ada
1: memang harus milih yo,
0: harus milih ya.
2: Dari tadi main aman terus nih.
1: Ayo harus milih yo.
0: Aku suka sama penampilan tema timur sih kak, sejujurnya.
1: Oh, timur itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
0: Iya. Itu kan sama Depaku Cakar kan?
1: Yes. Itu juga itu pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Depaku Cakar?
0: Belum gak?
1: Baru turun ya?
0: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi gimana? Iya sih benar, aku dari Jawa Timur.
1: Beda.
0: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari Depaku Cakar itu beda banget kan kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng Depaku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn.
1: Apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
0: Iya, salah satunya.
1: Satu-satunya. Itu jadi role model.
0: Suka banget sama falsetnya.
2: Iya sih, wah kacau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya? Falset, husky itu kan ya? Iya nggak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
2: Betul.
1: Yang nggak bisa, ya sulit untuk bisa main.
2: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Laskar bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaannya banyak Glorious ya.
2: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab lu. Coba jawab lu.
0: Boleh. Langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau channelnya Rio?
2: Di channel dia juga ada di Hits Record sih kan.
1: Oke. Itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate enggak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kan, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu. Mm-hmm. Itu ada-ada aja sih kak, dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Itu
1: yang susah ya. Kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kalau waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat lagu lain bagi dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Ya Andrea tuh udah kejadian.
0: Terus.
1: Yovika?
2: Itu ya kasih. Sejujurnya. Iya kasih. Aduh.
1: Lali Elmanino.
2: Ah ya itu juga.
1: Masih banyak mau. Kita yang nyebut.
2: Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa lagi telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada, ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada. Namanya Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note.
1: Kasih pertanyaan buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah semua sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kaigo yang dibuat Kaigo waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kaigo nantinya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Mm. Nah setelah itu dibantu sama Kak Dio waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Mm-hmm. Dan ternyata Kak Igun tahu itu.
1: Mm-hmm. Oh iya, ingat.
2: Akhirnya nggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan ini sih Kak Igun.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget. Akhirnya juga supportnya luar biasa. Mm-hmm. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Mm-hmm. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Mana.
1: Ini voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Ya isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Yang pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Cika juga boleh. Cika, ayo.
0: Cika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang enggak?
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di Grand Final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih.
0: Yes. Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman. Semuanya glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak.
0: Pasti. Ya?
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis
2: berupa coret-coretan saja.
1: Oke. Okay.
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi emang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level terbaru gitu ya, level terbaru gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Audio lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Audio
1: udah tungguin ini.
0: Durasi
2: mau nanya apa sih Audio?
1: Ini panjang banget ini ngerekam, ini bukan suruh bikin lagu, suruh nanya Audio.
0: Tuh.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys. The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, sama Kak Jos.
1: Itu ya.
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Ya. Karena memang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Akhirnya setelah itu kita kayak bakal kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jus bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin dia bikin kita.
1: Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti itu, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya,
1: lu kehilangan rutinitas tadi, langsung kayak hampa gitu. Seperti gitu kan ya?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu tuh kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Bisa bangun. Harusnya aktivitas ini nyantai gitu kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu yang berubah agak kan. Ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
0: Aman
1: kita
0: dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman satu Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku gak menghargai dia, gak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku gak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku gak melihat ke arah dia, bukan berarti aku gak melihat Rio, aku tahu Rio, cuma yang namanya tunanetra vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah, jadi kayak aku yang cap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Terima kasih.
1: Nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: masih ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
0: Ada, ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Vera selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa yang bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase, setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan, dan setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kan di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya kak, dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kan. Aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia.
2: Rio sampaikan ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget buat buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya, sumpah mati.
0: Boleh.
1: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: ngabisin lo.
1: Gagal.
0: Kita enggak imprint nanti. Udah dulu buat musik aja, thank you Gloria. Sampai ketemu lagi.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

And there'll be others, I suppose.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

90,9 MHz, motor baik kamu teman Pro 2 FM. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kamu pengen nyoba menetapkan batasan gitu ya, batasan sehat buat diri sendiri, tapi ya kamu tetap merasa gak enak ke orang lain. Misalnya kamu ingin punya waktu dan melakukan digital detox gitu ya, tapi chat kamu itu numpuk yang gak bisa bikin kamu merasa bersalah gitu ya. Pesannya banyak masuk dan gak dibalas dan bikin kamu merasa bersalah gitu ya, karena kamu gak balas gitu. Kalau misalnya kamu merasakan ini ya, maka kamu gak sendirian teman Pro 2. Ada banyak di luar sana gitu ya. Dan ini adalah tips yang bisa kamu coba agar kamu berhenti merasa bersalah saat menetapkan batasan sehat. Yang pertama, tetapkan batasan yang jelas dengan empati. Menekankan batasan untuk diri sendiri dan orang lain itu penting banget loh teman Pro 2 untuk jaga kesehatan mental kamu ya. Ya tapi coba tetapkan batasan yang jelas dengan empati. Walaupun ya, kamu gak bisa ngontrol gimana sih orang lain bereaksi terhadap batasan yang kamu tetapkan, kamu tetap bisa nih mengomunikasikannya dengan cara yang hangat dan jelas. Kamu bisa berempati dengan mereka dan menyebutkan apa yang terjadi sambil tetap mempertahankan batasan yang tegas gitu teman Pro 2. Terus mengakui perasaan yang kamu rasakan saat menetapkan batasan, itu juga salah satunya loh teman Pro 2. Misalnya ya, menetapkan batasan untuk diri sendiri dan orang lain itu pasti penting ya untuk jaga kesehatan mental kamu. Namun coba tetapkan batasan ya dengan jelas, dan kalau misalnya merasa nggak enak dan merasa bersalah itu masih ada, sebenarnya ya itu wajar dirasain ya. Kamu perlu mengetahui perasaan tersebut, dan di sini ada menurut ahli, menurut penjelasan Dr. Abby ya, PhD, dalam blognya dia bilang nih ya, perasaan bersalah atau keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain ini akan membantu kamu menghentikan dia. Dan setiap pikiran itu menciptakan perasaan tertentu. Penting nih untuk berhenti dan ngakuin apa yang terjadi sama kamu saat ini, teman Pro 2.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

kamu tuh butuh gitu ya. Banyak nih ya, orang tuh beranggapan bahwa mendahulukan diri sendiri itu adalah tindakan egois katanya gitu ya. Tapi kan nyatanya teman pro 2 dari banyaknya kejadian di lapangan, cie. Kalau kita mendahulukan orang, kita jadi orang yang gak mikirin diri sendiri. Dan akhirnya kita jadi gak enakan. Terus bilang enggak aja kita gak enak gitu ya. Dan akhirnya kita dimanfaatin. Padahal itu tuh gak selalu benar ya. Hal tadi ya. Kalau misalnya kita mendahulukan diri egois, itu gak semuanya benar. Ini aku lansir dari Betunesia. Menetapkan batasan tuh gak hanya menjadi cara untuk jadi diri sendiri, tapi juga membantu meningkatkan hubungan kamu khususnya ya, dengan orang lain. Terus mengetahui batasan diri. Manusia ya, itu pasti punya kelemahan dan kelebihan. Oleh karena ini ya, penting untuk mengetahui batasan diri sendiri. Misalnya, keterbatasan waktu, uang, atau energi. Ya, energi kamu gak sama dengan mereka. Mungkin mereka lebih suka hal yang banyak kegiatannya. Sedangkan kamu, ya mungkin ada aktivitas lain, gak free terus kayak mereka gitu ya. Terus juga uang, ini bisa jadi nih ya, atau waktu kayak tadi tuh. Dan kamu perlu mempertimbangkan berapa banyak dari setiap sumber daya itu yang dapat kamu berikan untuk suatu aktivitas atau hubungan kamu ya, agar kamu tuh gak mengabaikan kesehatan mental diri kamu sendiri. Karena nanti kamu bakal kepikiran terus tuh kalau bilang enggak. Dah. Orang yang baru ya, kalau misalnya kamu baru nih ya, baru menjadi orang yang bakal nyetopin rasa gak enakan, kamu bilang enggak, itu kamu bakal gak enak gitu ya. Wah, orang ini ya, gak enak nih aku bilang gak bisa gitu. Padahal memang kamu punya batasan dan kamu punya aktivitas lain. Terus ya, kamu bilang iya pun, waduh aku padahal kan punya aktivitas juga gitu. Tapi mau gimana lagi gitu. Nah jadi serba salah ya. Jadi ya berikan untuk suatu aktivitas atau hubungan agar kamu gak mengabaikan kesehatan mental diri kamu sendiri teman-teman berdua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Masih dijaga malam, teman Pro 2. Kata atau kalimat ini bagaikan sebuah magic ya, yang bisa langsung memikat hati seseorang. Iya, yeah. Aku masih ingat. Yeah. Ini sebenarnya ya, aku agak ragu nih untuk bawa ke sini, teman Pro 2. Bawa ke ruang dengar kita ya. Tapi aku harus bilang ya, dulu ya, ada pepatah yang bilang, kalau, apa namanya ya, yang deduk-dukunan, jangan percaya sama itu ya teman Pro 2 ya, sekarang udah, memang gak ada gitu. Orang yang misalnya, dari apa namanya ya, dari dukun nih, terus komat kamit gitu ya, untuk ngenain seseorang gitu. Misalnya nih ada dukun ya, dia mau ngenain seseorang, itu belum bisa, belum tentu bisa, dan mungkin gak bakal bisa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, teman Pro 2. Tapi kalau sepahit lidah semanis lidah, ini cepat banget kenanya, teman Pro 2. Tahu gak apa artinya, teman Pro 2? Artinya orang tuh bisa ngikut kalian dengan kata-kata, dengan kalimat yang manis gitu ya. Contohnya aja di mana namanya, di tempat kerjaan kalian gitu. Coba deh kalian apa guna-guna dan lain-lain. Jangan ya. Kita dari tadi udah bilang jangan percaya itu ya. Itu nggak bakal kena kalau misalnya kayak gitu ya, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan itu nggak bisa gitu ya, karena nggak ada tuh. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya semanis lidah, kamu pernah ngalamin pasti ya. Semua orang itu, misalnya kamu ada masalah dengan satu orang, nah satu orang ini bakal nyebarin ke satu ya, ke lainnya, dan akhirnya mereka punya teman dan percaya dan beranggapan kamu memang kayak gitu, akhirnya kamu dibenci dari banyak orang gitu. Nah itu tuh semanis lidah, sepahit lidah. Sepahit lidah nih beda lagi ya. Semanis lidah deh kayaknya, teman Pro 2. Yang kita sebutin sekarang itu adalah muka muka dua ya, teman Pro 2 ya. Jangankan teman ya, atasan aja itu bakal bisa ikut tuh kalau misalnya kamu dihasut gitu ya. Jadi bukan hanya teman aja gitu. Nah, itu tuh bahayanya ya. Ini dibilang magic ya, yang bisa langsung memikat hati seseorang, teman Pro 2. Apalagi saat pertemuan pertama. Jadi penting banget nih, selain dari hal-hal yang kayak gitu, nah kamu harus bisa nih narik perhatian saat pertama kali ketemu sama seseorang, teman Pro 2. Penting untuk menciptakan kesan baik agar menciptakan hubungan baik jangka panjang, entah itu dalam hubungan romantis atau karir profesional. Jadi ada pepatah lagi bilang, kalau misalnya kamu mau berdiri tinggi, ya kamu jangan menjatuhkan gitu. Kalau misalnya kamu lagi sama-sama manjat, ya kamu fokus aja gitu, jangan jatuhin orang gitu ya. Nah, kamu harus buat si manis lidah itu kayak gitu, dengan prestasi, mungkin dengan pencapaian kamu gitu ya. Nah, teman Pro 2 yang memiliki rencana bertemu seseorang untuk pertama kali, mungkin bisa jadi dengan pacar, dengan gebetan, dengan atasan perusahaan, atau kamu mau interview besok pagi ya. Penting mempelajari kalimat yang bisa langsung menarik perhatian. Dan apa aja kalimat itu, teman Pro 2? Yang pertama, nama. Apa yang paling kamu sukai gitu ya. Mendengar nama seseorang itu dapat membuat orang tersebut merasa diakui dan dihargai. Nah, menggunakan namanya secara alami dalam percakapan itu akan menciptakan koneksi langsung dan terasa dekat. Ya, usahain deh, teman Pro 2, sama gebetan gitu ya. Kamu harus ingat dulu namanya. Kenapa aku harus bilang kayak gini? Ya, banyak pengalaman di masa-masa lalu, bukan aku, tapi yang lain ya. Dan menurut cerita-cerita, ada tuh orang yang lagi baru PDKT-an. Nah, pas ketemu pertama kali, dia nyebutin nama orang lain, teman Pro 2. Nah, itu karena saking banyaknya gebetannya ya. Nah, oleh karena itu, teman Pro 2, kalimat yang bisa menarik perhatian itu adalah nama. Kamu harus ingat nama dia gitu ya. Apa yang paling kamu sukai, itu harus kamu bilang. Dan kalimat ini tuh akan membuat dia merasa dihargai. Apalagi kalau misalnya kamu tahu nama HRD-nya gitu ya. Wah,
ini langsung tahu padahal belum disebutin gitu ya. Nah, pertanyaan tentang minat seseorang yang ditanyakan secara tulus itu akan membuat mereka berbicara dan antusias dalam percakapan. Ini ada terapis ya, terapis di ADHDA advisor ya. Dia bilang nih, mengacu pada minat yang sama itu dapat menciptakan ikatan langsung dengan seseorang loh teman pro 2. Jadi kamu harus benar-benar harus benar-benar fokus apa yang paling kamu sukai, terus namanya teman pro 2. Tapi enggak hanya ini ya teman pro 2, ada lagi kayak gimana sih pendapat kamu. Nah, ini juga kalimat yang bisa menarik perhatian saat pertama kali ketemu ya. Kamu harus bilang gimana pendapat kamu. Nah, contohnya kayak gimana, nanti kita bakal cerita lagi teman pro 2. Stay Pro 2 FM.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: and I knew. Maybe it's 'cause I got
1: ya, teman Pro 2 FM. Kali ini yang bisa narik perhatian saat pertama kali ketemu, gimana nih pendapat kamu gitu ya. Meminta pendapat lawan bicara jauh lebih baik daripada sekedar pertanyaan yang bisa dijawab iya atau enggak. Meminta pendapat itu juga nunjukin ya adanya ketertarikan pada yang dikatakannya, apa yang diungkapin gitu ya. Seseorang tuh bisa berubah antusias dalam percakapan saat ditanyakan tentang pendapatnya. Apalagi kalau misalnya topiknya ya itu sangat dekat dengan mereka. Oleh karena itu nih, coba lajukan kalimat, gimana sih pendapat kamu soal bla bla bla bla dalam diskusi gitu ya. Kalau misalnya tentang buku atau tentang lagu atau dia suka tentang olahraga atau hal-hal lain, gimana nih pendapat kamu tentang soal ini gitu ya. Terus ada lagi, aku sangat suka gitu. Nah ini nanti kita bakal cerita ya. Stay Pro 2 FM.

0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, teman Pro 2 FM, yang terakhir kalimat yang bisa menarik perhatian saat pertama kali ketemu ya. Aku sangat suka gitu. Nah, memberi pujian itu memang terkesan sederhana atau ya ini kenapa sih gitu ya? Kok aku suka gitu ya? Padahal konteksnya beda. Namun teman Pro 2, orang yang mendapatkan pujian tersebut itu bisa bahagia dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Dalam pertemuan pertama, enggak ada salahnya nih teman Pro 2 untuk memberi pujian tentang hal-hal yang menarik mata kamu pertama kali gitu ya. Misalnya, aku sangat suka rambut kamu nih. Aku suka pakaian kamu kenakan hari ini. Cantik banget gitu ya. Warna pakaian itu cocok banget untuk kamu gitu. Kalau misalnya dalam hubungan profesional ya, kamu juga bisa memuji kinerja untuk memulai percakapan atau hubungan yang dekat gitu ya. Misalnya nih, aku suka banget loh sama usaha dan kerja keras kamu. Ya walaupun sederhana ya, pujiannya itu akan terasa begitu berkesan, apalagi dalam pertemuan pertama dan diucapin sama orang yang ada di hadapan kita. Nah itu dia teman Pro 2, beberapa kalimat ya yang bisa menarik perhatian saat pertama kali ketemu. Nah buat kamu yang besok mungkin bakal ketemu siapa gitu ya, atau kamu bakal ketemu doi, nah di makan siang besok, bisa nih pakai jurus-jurus ini ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau ketemu sama ya mungkin HRD, nah kamu tinggal pilih aja tuh, mungkin dengan beberapa kalimat yang tadi sempat kita bahas ya teman Pro 2. Buat kamu jangan kemana-mana dulu, nanti di jam 23 waktu Indonesia Barat kita bakal ikuti jazz musik teman Pro 2 sampai jam 24 ya, sampai jam 00 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

lokomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah.
4: Bullying merupakan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.

Prodo FM, khusus udah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Prodo FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balas

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami bakal memberikan beberapa informasi dari laman rri.co.id. Itu Mempro 2, dimulainya masa libur sekolah berdampak terhadap peningkatan jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi. Dalam beberapa waktu terakhir, jumlah penumpang tercatat meningkat hingga 10% dibandingkan hari biasa. General Manager Bandara Sultan Taha, Ardon Marbun, mengatakan peningkatan jumlah penumpang mencapai sekitar 10% dan didominasi oleh masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk berlibur dan mengunjungi keluarga di berbagai daerah. Untuk mengantisipasi peningkatan arus penumpang atau pihak bandara telah meningkatkan pelayanan serta berkoordinasi dengan maskapai dan seluruh stakeholder penerbangan agar aktivitas di bandara tetap berjalan lancar dan juga aman. Ya teman Pro 2, pihak bandara memperkirakan peningkatan jumlah penumpang masih akan berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah mendatang. Sementara itu untuk penerbangan pada minggu ini terjadwal ada beberapa keberangkatan dan kedatangan yang dilayani oleh sejumlah maskapai penerbangan.

Untuk informasi selanjutnya, yaitu Dinas Pendidikan yang pastikan verifikasi berkas SPMB dilakukan secara maksimal. Yang teman pro 2, Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan proses verifikasi berkas sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB SMP dilakukan secara maksimal oleh operator sekolah. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni mengatakan setiap sekolah telah membentuk tim operator yang dibagi berdasarkan jalur pendaftaran untuk mempercepat proses verifikasi. Dan jika ditemukan kendala dalam verifikasi, operator dapat langsung berkoordinasi melalui grup komunikasi yang difasilitasi Dinas Pendidikan. Tim admin dinas juga disiagakan untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan teknis, di mana langkah tersebut dilakukan agar proses verifikasi berjalan cepat dan hasil seleksi dapat dipantau masyarakat secara transparan. Sementara itu, sejauh ini belum ada laporan terkait kendala dalam persiapan pelaksanaan pendaftaran SPMB jenjang SMP Negeri di Kota Jambi yang mulai dibuka sejak 22 Juni dan akan berlangsung hingga 27 Juni 2026. Informasi terakhir di pagi hari ini yaitu RRI Jambi yang canangkan zona integritas. Al-Haris tekankan budaya kerja berintegritas. Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris SHMH menghadiri kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ataupun WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia ataupun RRI Jambi yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Jambi pada Selasa kemarin 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan fakta integritas sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran LPP RRI Jambi dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dalam arahannya, Gubernur Al-Haris mengajak seluruh insan RRI Jambi untuk menjadikan pembangunan zona integritas sebagai komitmen bersama yang dilandasi nilai-nilai integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Gubernur Al-Haris menjelaskan bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki peran strategis sebagai media informasi pemerintah sekaligus media pelayanan publik yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pegawai dituntut memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Gubernur Al-Haris, predikat WBK dan WBBM harus menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan internal, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan institusi maupun masyarakat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Jambi Dadan Sutaryana SHMSI menyampaikan bahwa pencanangan zona integritas merupakan tindak lanjut dari arahan LPP RRI Pusat. RRI Jambi menjadi salah satu dari 10 satuan kerja di lingkungan RRI yang dipersiapkan untuk mengikuti penilaian zona integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2026. Menurut Dadan, pembangunan zona integritas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan lembaga yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, dan bebas dari pungutan liar. Teman Pro 2 tentunya dikatakan oleh Kepala RRI Jambi sebagai bentuk keseriusan dalam pembangunan zona integritas, RRI Jambi telah melakukan berbagai langkah awal. Di antaranya melakukan studi dan konsultasi ke instansi yang telah berhasil meraih predikat zona integritas seperti Badan Pusat Statistik ataupun BPS Provinsi Jambi dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Jambi. Dadan juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama seluruh elemen organisasi, termasuk juga di dalamnya jajaran RRI Sungai Penuh yang turut mengikuti kegiatan secara daring.
Kita memprodua pada kesempatan tersebut, Kepala RRI Jambi memohon dukungan dari pemerintah Provinsi Jambi, para pemangku kepentingan, serta masyarakat luas untuk terus mengawasi jalannya pelayanan publik di lingkungan RRI Jambi. Itulah beberapa informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Taman kok

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi. I believe that.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting di